105,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua, selamat menjalankan aktivitasnya. Have a nice day ya teman berdua. Ini udah hari Rabu, dengan semangat menggebu ya teman berdua. Dan hari ini tanggal 20 Mei, masyarakat Indonesia juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini sebagai salah satu momentum bersejarah bagi bangsa. Dan kenapa nih ya tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Nah, nanti bakalan kita bahas lebih detailnya teman berdua. Dan Hari Kebangkitan Nasional ini pada tanggal 20 Mei menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Peringatan ini juga bukan sekedar seremonial ya nomor perdua, tapi juga simbol bangkitnya rasa persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Ya kak, 95,2 FL Mario Wanyirwansin, teman terbaik kamu. Jadi penetapan tanggal 20 Mei sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dan organisasi itu dianggap sebagai tonggak awal ya munculnya kesadaran nasional dan gerakan modern bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Nah, penetapan Hari Kebangkitan Nasional sendiri itu diusulkan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1948, nomor 2. Dan Bung Tomo menilai lahirnya Budi Utomo ini menjadi titik penting dalam sejarah perjuangan bangsa karena organisasi tersebut membawa semangat modernitas ya, nomor 2, dan juga persatuan di tengah masyarakat Indonesia kala itu. Nah, pada masa penjajahan Belanda, kondisi sosial dan politik di Hindia Belanda itu sangatlah memprihatinkan. Rakyat mengalami tekanan akibat berbagai kebijakan kolonial, salah satunya juga politik etis yang diterapkan pemerintah Belanda sejak 1901 ya, nomor 2. Dan kebijakan ini juga muncul setelah Belanda mengalami krisis keuangan akibat perang di Diponegoro ya, nomor 2, dan revolusi Belgia. Nah, dalam praktiknya rakyat Indonesia dipaksa nih menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, tembakau, dan tebu melalui sistem tanam paksa. Para petani bahkan diwajibkan menggunakan sebagian tanahnya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Jika tidak mematuhi aturan tersebut, mereka harus bekerja di perkebunan milik pemerintah selama puluhan hari. Kondisi inilah kemudian yang memunculkan kesadaran di kalangan rakyat terpelajar untuk memperjuangkan nasib bangsa. Kesadaran itu juga menjadi awal lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat kooperatif maupun juga radikal. By the way, itu mau perubah. Kalau misalnya sudah bisa kita tuh memperingati Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar memperingati saja ya, tapi ini juga memaknai makna mendalam dari 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Ada makna dan tentunya sebagai cara kita juga ya, teman-teman berdua, agar mengenang perjuangan para tokoh bangsa yang berperan besar dalam membangun kesadaran nasional.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Intermezzo.
3: Bang, bubur satu ya.
4: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
4: Dikasih ayam, Mas?
3: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

95,2 FM Rewan Jermasin, teman terbaik kamu. Dan hari ini ya teman berubah, seperti yang aku sebutkan di awal tadi juga ya, bahwa menjadi sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Sudah saatnya juga kita bukan hanya sekedar memperingati, tapi ini sebagai salah satu cara kita untuk lebih mengingat jasa-jasa para pahlawan kita juga ya, sampai akhirnya kita merdeka dan bisa banyak beberapa akses yang kita dapatkan ya untuk sekarang ini dengan lebih mudah. Dan fakta dari Hari Kebangkitan Nasional, Presiden Soekarno itu menetapkan hari lahir Budi Otomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Organisasi Budi Otomo ini dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa ya Termapelua pada 20 Mei 1908. Nah, kala itu semangat persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang digaungkan Budi Otomo lantas menjadi lecut semangat para pribumi untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus juga mencegah perpecahan bangsa. Lalu kita sebagai generasi muda nih ya teman berubah, bagaimana perannya dan apa yang harus kita lakukan ketika memperingati Hari Kebangkitan Nasional, nanti bakalan aku bahas. Jadi jangan kemana-mana, keep saying aja 95,2 FM Rewan Jermasin, teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada macam-macam kegiatan positif yang bisa kamu lakukan ya untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan salah satunya juga di RRI Banjarmasin tadi pagi teman berdua baru aja mengadakan upacara bendera. Nah, melakukan upacara bendera ini entah itu di sekolah, di kantor, serta lingkungan sekitar kamu itu salah satu cara yang paling umum nih dan sering dilakukan saat memperingati hari-hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satunya Hari Kebangkitan Nasional. Pada kegiatan ini juga seluruh peserta upacara harus melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Yang kedua, mengadakan seminar atau diskusi ya. Mengadakan seminar atau diskusi tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada kegiatan ini juga peran narasumber bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak muda tentang peran dan arti penting dari sejarah kebangkitan nasional.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini dengan kegiatan positif ya, nomor 2, bisa dengan membuat konten edukatif. Apalagi di era modern sekarang ini ya, teman-teman lua, masyarakat sudah sangat terikat dengan media sosial dan kita bisa memberikan informasi dengan cepat ya, teman-teman lua. Oleh sebab itu, buatlah konten yang bersifat edukatif untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Bisa juga dengan melakukan bakti sosial, salah satu bentuk kegiatan positif yang bisa melibatkan seluruh masyarakat yang menimbulkan semangat gotong royong dan merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Contohnya, bakti sosial yang bisa dilakukan mengadakan donor darah, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, mengikuti kegiatan lingkungan, dan banyak lagi ya tema perdua. Dan itulah tadi beberapa kegiatan positif yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di tahun ini ya, nomor 2. Tentunya tetap jaga semangat, solidaritas untuk bangsa Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Simak 5,2 FM, Erewan Yilmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perlua, masih bareng aku Selina. Dan kita bakal ngobrolin tentang tanggap bencana, ya teman perlua. Dan di kota Banjarmasin sendiri tuh sering banget terjadi bencana kebakaran, ya teman perlua. Dan kebakaran ini bisa terjadi kapan saja, baik di rumah, tempat kerja, maupun lingkungan sekitar. Nah, situasi inilah yang sering memicu kepanikan, sehingga banyak orang yang gak tahu nih apa yang harus dilakukan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga berkomitmen ya tentunya memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat agar dapat menghadapi keadaan darurat dengan benar dan tidak membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Panik ini hanya membuat keadaan semakin memburuk ya teman perlua. Mengambil keputusan dalam kondisi panik dapat menyebabkan tindakan berisiko juga, seperti melakukan penyelamatan tanpa perhitungan, kembali ke area berbahaya, atau menghambat evakuasi. Ada beberapa tips selanjutnya juga yang nanti bakalan aku bahas ya teman perlua. Dan tentunya ketika kamu menghadapi kebakaran, walaupun gak ada yang pengen ya teman perlua, bisa untuk menenangkan diri terlebih dahulu, itu adalah salah satu cara utamanya. Tarik napas, tetap fokus, dan ingatlah langkah-langkah keselamatan.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Simul 5,2 FM, Rewanya Masin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, nomor 2. Langkah penting yang perlu dilakukan ketika terjadi kebakaran di lingkungan kamu. Yang pertama, tadi udah dijelasin, tetap tenang dan jangan panik. Segera juga beri peringatan, minta pertolongan, teriak ya, teman terbaik bahwa ada kebakaran. Kalau misalnya kamu melihat api atau mencium bau asap yang mencurigakan, teriakkan saja kebakaran sampai orang-orang juga mengetahuinya ya teman dua. Tekan alarm kebakaran jika tersedia. Peringatkan orang yang berada di sekitar lokasi. Detik-detik pertama sangat menentukan keberhasilan evakuasi.

0: Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif. Indonesia adalah negara rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Kesiapsiagaan bencana itu penting karena mengurangi risiko. Dengan memahami potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah pencegahan, masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian dan juga kerusakan. Meminimalkan dampak, persiapan yang baik dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian. Meningkatkan respons, kesiapan yang baik memastikan bahwa respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material. Membangun ketahanan, masyarakat yang siap menghadapi bencana memiliki ketahanan yang lebih baik dan dapat pulih lebih cepat setelah bencana terjadi.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Simak 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya, teman perlu. Ketika terjadi kebakaran, evakuasi dari lokasi dengan aman, prioritaskan keselamatan diri dan lakukan beberapa langkah seperti tinggalkan bangunan melalui jalur evakuasi. Jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat saja. Berangkatlah kalau misalnya asapnya tebal ya, teman perlu, karena udara bersih berada dekat lantai. Lalu tutup hidung dan mulut dengan kain basah jika memungkinkan. Bantu juga anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ingat ya teman-teman, barang berharga dapat diganti namun nyawa tidak. Jadi alangkah lebih baiknya prioritaskan keselamatan diri terlebih dahulu.

0: Selain dapat menjadi sumber penyakit, banjir yang menggenangi rumah warga juga akan memberikan dampak secara fisik, seperti terganggunya mobilitas, bangunan yang rusak, hingga memakan korban jiwa akibat dari aliran air yang deras maupun reruntuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pasca terjadinya banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, hingga nyamuk yang terbawa aliran banjir. Yang ketiga, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi resiko diare. Yang keempat, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Yang kelima, selalu waspada terhadap potensi banjir susulan. Dan yang terakhir, waspada terhadap aliran listrik dan gas yang ada di dalam rumah. Dengan melakukan hal penting pasca banjir, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pasca banjir terjadi. Tetap waspada dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak terdampak untuk segera mendapatkan pelayanan dan penanganan secara cepat dan tepat.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045. Radio FM, teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, area penyermasin teman terbaik kamu. Dan kebakaran ini termasuk dari bencana non-alam ya, teman berdua, karena merusak bangunan hingga menimbulkan korban jiwa juga, teman berdua. Tentunya ketika telah terjadi ya, teman berdua, langkah yang perlu kita lakukan seperti yang aku sebutkan di awal-awal tadi, dan dilanjutkan juga ya teman berdua, bisa tutup pintu untuk mencegah api menyebar. Jika memungkinkan, tutup saja pintu ruangan yang terbakar saat keluar. Langkah kecil ini dapat menghambat penyebaran api, mengurangi masuknya oksigen, mengulur waktu bagi evakuasi dan kedatangan petugas damkar. Terus juga teman berdua, gunakan apar jika api masih kecil ya teman berdua. Tutup celah pintu jika terperangkap. Hubungi dinas pemadam kebakaran, jangan masuk kembali ke bangunan. Dan setelah kejadian, laporkan lalu evaluasi. Usai penanganan ya teman berdua, laporkan kejadian pada pihak berwenang. Lakukan evaluasi pencegahan kebakaran. Periksa instalasi listrik, gas, dan alat proteksi. Pertimbangkan juga mengikuti pelatihan apar dari damkar kota ya teman berdua. Kebakaran adalah kondisi darurat yang dapat terjadi kapan saja. Dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, masyarakat juga dapat meminimalkan resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota juga tentunya mengajak seluruh warga ya untuk selalu waspada dan memahami prosedur keselamatan serta aktif mengikuti edukasi kebakaran.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, juga akan mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, penting bagi kita untuk melakukan persiapan untuk meminimalisir dampak paparan sinar matahari selama beraktivitas di luar ruangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mencegah dampak cuaca panas yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Di antaranya, pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Kedua, hindari penggunaan baju yang gelap dan tidak menyerap panas. Ketiga, gunakan baju yang nyaman dan juga longgar. Keempat, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Terakhir, cukupi kebutuhan air dalam tubuh dengan rutin minum air putih dan tidak menunggu haus. Tetap terapkan perilaku hidup sehat, dan apabila mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Ini mini money mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler.

105,2 FM dari Banyuwangi Mesin, teman terbaik kamu. Dan ada pun tips pencegahan kebakaran ya teman-teman. Kamu bisa mematikan alat elektronik. Tips pertama nih yang paling sederhana banget ya, mematikan alat elektronik saat bepergian. Dan penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Jadi pastikan nih kamu untuk mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Apalagi kalau misalnya kamu ada rencana mau keluar rumah terus gak ada yang tinggal di rumah, alias lagi dikosongkan gitu ya di rumah kamu. Jadi lebih baiknya sebelum kamu bepergian meninggalkan rumah kamu secara lama gitu ya teman-teman. Pastikan alat elektronik di rumah tuh sudah mati semuanya.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia. Produk FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRW Nyermasin, teman terbaik kamu. Tips pencegahan kebakaran selanjutnya nih ya teman berdua, jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Tips ini terlihat sederhana ya teman berdua, tapi sering banget nih ibu-ibu atau juga para teman berdua yang sering masak sambil scroll TikTok mungkin ya teman berdua, lupa lagi masak, alhasil gosong dan sampai meninggalkan kompor yang berbahaya ya, yang mengakibatkan bisa terjadinya kebakaran. Terus awasi juga penggunaan lilin, mungkin di rumah kamu lagi mati listrik gitu ya teman berdua, terus menggunakan lilin. Nah ini bahaya banget nih teman berdua, mudah terbakar apalagi kalau misalnya didekatkan dengan benda-benda yang mudah terbakar seperti kain gitu ya teman berdua. Dan jauhkan juga benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain. Jangan sampai menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin. Jangan merokok di dalam ruangan atau rumah ya teman berdua. Jika puntung rokok dibuang dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, maka hal tersebut juga bisa memicu kobaran api. Memeriksa kabel listrik rumah, jangan membakar sampah di sekitaran rumah, jangan meninggalkan barang yang bisa picu kebakaran di dalam mobil juga ya teman berdua. Karena ini salah satu yang sering terjadi juga, apalagi ketika musim kemarau atau panas. Oleh karena itu upaya pencegahan sebaiknya tuh kamu lakukan ya, jangan meletakkan barang-barang mudah terbakar di dalam mobil seperti korek gas, api, power bank, body spray, air mineral, hand sanitizer ya teman berdua, dan juga laptop. Nah, kebakaran ini memerlukan beberapa pemicu yang disebut dengan segitiga api, terdiri dari udara, panas, dan bahan bakar. Oke, teman berdua, dengan beberapa yang telah aku sampaikan tadi, mulai dari tips ketika menghadapi kebakaran, terus juga cara pencegahannya, semoga saja kita semakin bisa peduli ya teman berdua untuk keselamatan, karena ini bakalan berpengaruh di diri kamu sendiri dan juga orang sekitarnya. Sudah saatnya aku pamit, selain bakalan ada Pebri menemani kamu di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, keep stay you aja 95,2 FM, Elewanyir Masin, teman terbaik kamu. Have a nice day, bye-bye.

Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan.

0: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Brodo bersama Febri siang hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sebanyak 356 jemaah haji kloter 18 asal embarkasi Banjarmasin resmi diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Selasa 19 Mei 2026. Keberangkatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah, dan PPIH embarkasi Banjarmasin memberangkatkan BDJ 18 dari Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. PAM Banjarmasin melakukan peremajaan terhadap jaringan distribusi yang telah usang. Pekerjaan ini merupakan salah satu komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Saat ini, PAM Banjarmasin terus berupaya mempercepat proses pemasangan pipa berdiameter 800 mm. Pemasangan dilakukan dari kantor pusat IPA 1 hingga ke tower PAM Banjarmasin yang berada di Jalan Sutoyo S. Demikian.
1: Info Pro 2 FM.
0: Terakhir teman-teman Pro 2. Terakhir teman-teman Pro 2, untuk informasi berikutnya dikutip dari RRI.co Banjarmasin. Di balik tembok lembaga permasyarakatan kelas 2A Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin bersama PT Pelabuhan Indonesia Subregional Kalimantan mencoba membuka jalan baru bagi warga binaan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan bertajuk Pelita Warna diarahkan untuk membangun keterampilan kerja dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup mandiri setelah bebas. Demikian info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui RRI.co.id.

lagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

Era Reprodu menyermasi teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat siang. Wah, kita buka dengan semangat dulu ya, karena di jam 10 ini sampai nanti kelaran pukul 12 kita bakal open request teman-teman. Di Produ Hit List tentunya udah dibuka juga tadi dengan Takkan Terulang yang di request darinya Amalia ya. Dan abis ini bakal ada Remuk teman-teman dari Injil Kalfalho, dan juga tadi ada dari Bahrum dan request Heavy Rotation ya, yang ini dari JKT48 barengan AKB48. Dua lagu itu dulu yang bakal aku kasih tahu deh. Bakal aku puterin, dan juga buat teman-teman lain yang pengen request aku tungguin di WhatsApp dulu di 0811-5111-420. Nanti aku juga bakal live di TikTok di @_pro2 Banjarmasin. Jadi dipilih aja, bisa mau di WhatsApp duluan atau mungkin mau ketok juga boleh teman Pro2. Ketemuan dulu sama Inji Carvalho dan JKT48.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Produ mencermaskan teman terbaik kamu, teman Produe. Tadi udah ada Heavy Rotation. Udah lama banget kita gak dengerin Heavy Rotation, teman-teman. Thank you ya Bahrum ya, udah request ya. Dan lanjutannya teman-teman, ini bakal ada Selina yang request lagu Nabila Takia, Cegil. Masih di WhatsApp kita teman-teman, kita masih duluin yang WhatsApp dulu ya di 0811-531-420. Atau kalau kalian mau gabung di grup pendengar Produa, itu ada juga di link TikTok kita teman-teman. Jadi kalian buka TikTok Produa Banjarmasin, yakni RRI_Produa Banjarmasin. Di sana linknya, jadi tinggal kalian klik masuk deh. Nanti di ACC ke dari admin ya, buat masuk ke grup kita teman-teman Produa. Nah lanjutannya, selain Cegil teman-teman, ini bakal ada Alisa yang request lagu Sal Priadi, Amin Paling Serius. Jadi langsung aja kita puterin.

Pengalaman kedua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan. Pro 2.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita udah live teman-teman di TikTok di RRI Nuskoro Prodo Banjarmasin, dan masih muterin juga sebenarnya dari lagu-lagu teman-teman yang udah request di WhatsApp. Ini lanjutannya teman-teman, ada Evil ya yang request lagunya It Gitaf, yakni Sediaku Sebelum Hujan. Dan juga tadi udah ada Hafiz Azhar yang request lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan. Teman-teman, ngomong-ngomong hujan, dua-duanya sama ya, ada hujan-hujan ya teman-teman. Tapi dua itu dulu sebelum kita lanjut ke yang lain, jadi langsung aja.

0: RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini ada Novita tadi yang request Ronnie Parulian, yakni Sepenuh Hati. Dan juga ada C yang request 5 Seconds of Summer Heat, teman-teman Pro 2. Kita bakal langsung muterin dua itu sebelum ke requestan lainnya.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjutannya tadi ada Ayas ya, kalau gak salah, yang request lagu. Iya benar, ada Ayas teman-teman, yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, darinya Kim barengan Nabila Takiyah. Dan tadi ada Ger yang request Backstreet Boys, Shape of My Heart. Dua lagu itu dulu sebelum kita berpindah ke segmen jam 12. Masih di Prodo Hitlist teman-teman, dan masih bisa request juga, harusnya boleh ke WhatsApp di 0811 5111420, atau via TikTok. Kita udah live dari tadi di RRN Suara Prodo Banjarmasin. Aku

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Rari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Kalau tadi udah ada Haha Sabrina Eleanor yang di request sama teman-teman berbinar, banyak banget dari teman-teman berbinar di WhatsApp. Nah tadi juga udah kita puterin, yakni Feby Putri ya teman-teman, Usik yang di request sama Rian 77 wah di TikTok. Kita lanjut bakal muterin Root Magic yang di requestnya Bubble, dan nanti akan ada One Less Lonely Girl teman-teman, Justin Bieber ya, yang aduh jauh banget tadi di atas. Jujur siapa ya tadi yang request, aku sampai lupa teman-teman. Tapi bakal ada dua lagu itu sebelum kita ke lagu yang lain. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman Pro 2 yang pengen request, boleh banget di 0811-5111-420 atau via TikTok teman-teman di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 Request.
3: Pro 2 FM.
4: Alright, let's go.

0: shouting.
1: Era di Pro 2 menyemasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ada Jirsoy tadi yang request lagu Samuel Cipta Mencuri Malam. Dan juga ada Pia ya yang request The Chainsmoker, teman-teman. Paris. Dua lagu itu dulu dan masih bisa banget kok. Udah full kayaknya deh. Mungkin satu lagu, teman-teman. Tapi yang jelas ini udah hampir full. Kayaknya satu lagu lagi deh bisa. Kayaknya. Yang jelas dua lagu dulu Samuel Cipta Mencuri Malam dan juga The Chainsmoker. Paris, teman-teman.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Chainsmoker Paris. Aduh lama banget. Kalau biasanya ada Mbak Monita yang request lagunya Chainsmoker Closer. Sorry banget ya Mbak ya, ini ada yang request juga nih. Paris. Lanjutannya teman-teman, kita bakal ke WhatsApp ya. Tadi ada requestannya dari Lara, yang mana ada Tata Janeta teman-teman korbanmu, dan juga ada Widya sama teman-teman dari Change yang lain ya, yang request lagunya Change juga. Mustahil teman-teman. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lain, langsung aja ya.

Era di Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjutannya, woi, buat teman-teman Salmain bakal ada Salma Salsabil, teman-teman. Hacu ya. Yang tadi, aduh, di atas banget, jauh banget. Jauh banget teman-teman yang udah request Salma tadi ya. Ada siapa ya namanya ya? Ada. Ah udahlah, semoga nanti dia dengerin lah. Lanjutannya teman-teman, selain Salma itu bakal ada Niji Biarlah yang di request samanya Andi Lau kalau gak salah tadi. Kakak ya, nama TikToknya udah ganti. Tapi yang jelas bakal itu dulu. Dan lanjut ke requestan berikutnya.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Bang Wali nih yang setia banget di TikTok kita. Request lagu Raja Move On. Dan juga tadi ada... siapa yang request Paradise, teman-teman? Oh, Johannes, teman-teman. Coldplay. Kita langsung puterin aja ya.

Oke, Taman Pro 2, dua lagu terakhir menemani kalian di siang hari ini. Bakal ada Nicki, You'll Be In My Heart, pas banget buat siang-siang. Yang mana di request dari Yan di TikTok, di area Discord Pro 2 Menyemasin. Dan juga tadi ada Rashid, teman-teman. Delantis, Bunga Maaf. Thank you banget buat teman-teman yang udah request. Dan sorry buat yang gak bisa request atau mungkin ketinggalan atau ternyata lagunya gak ada, sorry banget ya. Dan juga tadi sorry karena kita ada tamu, jadi ya buat yang di teman-teman di TikTok ternyata harus ketinggalkan dulu, aku ngobrol di depan dulu ya. Oke, teman-teman Pro 2, dua lagu terakhir, dan habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri, masih di suara juga sampai pukul

0: RRI dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nantinya. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Tahun kedua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: kita main. Main kemana kek?
1: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Santai siang.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah sama-sama, mungkin ada yang makan ada yang sholat juga teman-teman, karena di jam 12 lewat 22 tadi udah kita puterin juga untuk azan fardu zuhur wilayah menyermasi dan sekitarnya. Dan buat teman-teman yang makan, yang lagi ngunyah, selamat mengunyah teman-teman, karena siang hari ini udah pasti waktunya untuk kalian menambah energi lagi, walaupun jatuhnya ngantuk ya teman-teman. Jangan lupa buat minum kopinya atau minum apapun yang bisa bikin kamu segar lagi. Kalau buat yang mungkin bisa buat istirahat bentar, buat meremin mata bentar sih boleh juga, daripada dipaksain teman-teman, mending kalian rehat dulu aja. Anyway teman-teman, sambil mungkin kalian rehat di siang hari ini, kita bakal ketemu sama yang namanya Pro 2 Sport di jam 1 teman-teman, sampai kelaran pukul 2 sampai 14.00 itu bakal ada info-info terbaru dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri tentunya di siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kedua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
2: Santai Siang

Siaran di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, kita harus bangga di mana ada sejarah tercipta. Dea, perempuan Indonesia ini pertama ke World Surf League World Longboard Tour 2026 ya. Di mana peselancar Bali ini memastikan tiket usai menjuari Hamamatsu Longboard Qualifying Series Open 2026 di Jepang. Dan keberhasilan Dea ini tentunya bisa mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal, yakni 8,67, dan dipastikan masuk kompetisi elite yang hanya diikuti 24 atlet perempuan terbaik dunia, teman-teman. Kompetisi ini juga dikenal sebagai level tertinggi dalam dunia surfing profesional, di mana PSOI atau Persatuan Selancar Ombak Indonesia ini mencatatkan pencapaian ini juga membuat Dea menjadi salah satu perempuan Asia yang mana sangat membanggakan dan juga membawa harum nama bangsa menembus World Longboard Tour, teman-teman. Nah, sebelum nanti lolos ke World Longboard Tour atau WLT, Dea ini akan lebih dulu menorehkan sejumlah prestasi di level nasional dan internasional, dan sempat juga sebenarnya meraih medali emas di longboard putri pada SEA Games 2019, teman-teman. Nah, untuk jadwal sendiri dimulai dari Juli 2026 sampai Maret 2027, panjang teman-teman, dan diadakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina, hingga El Salvador, teman-teman. PON 2024 sebenarnya Dea juga pernah sukses meraih emas Women's Longboard serta perak Women's Shortboard. Kemampuannya bersaing di dua disiplin surfing ini membuatnya dinilai sebagai salah satu atlet muda berbakat asal Indonesia. Dukung terus ya teman-teman, karena di Indonesia ini gak cuma sepak bola dan lain-lain, tapi banyak, teman-teman. Alright, let's go.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Santai siang.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kita lanjut ke informasi berikutnya, di mana ada Ronaldo, teman-teman, yang masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia ke-6. Penyerang berusia 41 tahun ini berpeluang mencetak rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, teman-teman, di mana Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak dengan 226 laga bersama Portugal dan menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr ini menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia, dan kelompok ini mencakup mantan rivalnya yakni Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina tahun ini. Pelatih Portugal Roberto Martinez tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya dan menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota. Nah, sebelumnya mantan pemain Liverpool ini meninggal akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu, dan Martinez menyebut sosok Jota tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal itu sendiri. Skuad Portugal turut diperkuat kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes, dan 4 pemain PSG Paris Saint-Germain yang juga dipanggil menjelang final Liga Champions melawan Arsenal, dan dijadwalkan Portugal sini menghadapi Chili dan Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen. Mereka kemudian akan melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia pada fase grup K, teman-teman. Nah, untuk catatannya, ini ada penjaga gawang, ada Diogo Costa, Jose Ocesa, Rui Silva, dan Ricardo Velho. Kemudian back dari Diogo Dalot, Matheus Nunes, Ruben Dias, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonzalo Ino, dan masih banyak lagi, teman-teman. Banyak banget, panjang banget sih jujur. Dan yang jelas penyerangnya bakal ada Cristiano Ronaldo dan juga nama-nama lainnya yang pasti buat kalian penggemar sepak bola nggak asing.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
2: Santai siang.

Era di Pro 2 menjemput teman terbaik kamu, teman Pro 2. Calvin Verdong di informasi berikutnya, teman, untuk Pro 2 Sport. Ini selangkah lagi mengukir sejarah di Liga Champions. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, teman-teman, yang namanya sudah gak asing, ini berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Kesempatan ini terbuka setelah klubnya Lille berhasil mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir Liga Prancis musim 2025-2026. Les Dogs ini memastikan finish di peringkat ketiga klasemen Liga 1 meski kalah 0-2 dari Auxerre Senin 18 Mei kemarin, dan dua gol tim berjuluk Les Diplomats ini dicetak melalui brace Lasin Sinayoko. Meski kalah, pertandingan lain membantu semoga benar tuh tetap bertahan di posisi ketiga karena Lions sendiri yang menjadi pesaing terdekat justru kalah telak 4-0 dari Lens di kandang sendiri. Hasil ini juga membuat Lille mengoleksi 61 poin, unggul 1 angka atas Lions di posisi keempat, teman-teman. Nah, kalau nantinya tampil berhasil buat memang lolos, nantinya untuk Verdong sendiri akan mengukir pencapaian baru bagi sepak bola Indonesia, di mana bek berusia 28 tahun ini berpeluang menjadi anggota skuad Garuda pertama yang tampil di panggung tertinggi antar klub Eropa. Wow, teman Pro 2. Ini sebuah kabar yang mengejutkan dan juga membanggakan, di mana pencapaian Verdong tampaknya tidak diikuti dengan deretan pemain diaspora timnas lainnya, sayangnya, yang berlaga di Eropa musim ini, seperti Mats Hilgers di klub FC Twente berpeluang tampil di Liga Eropa melalui jalur kualifikasi setelah menduduki posisi keempat Liga Belanda. Kiper Martin Paes juga hanya berkesempatan tampil di Conference League lewat babak playoff bersama Ajax Amsterdam, dan dari Jerman, Kevin Dix dipastikan tidak tampil di kompetisi Eropa pada musim depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

Cara Repro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di informasi terakhir ini ada Aldila dan Ziona Reva yang melaju perempat final ganda Putri Maroko Open 2026. Pinjam dulu mas. Yang mana ini datang dari tenis, teman-teman. Nah, petenis Indonesia Aldila Suciadi ini melaju mulus ke babak perempat final ganda Maroko Open 2026, di mana Aldila tentunya berpasangan dengan Vera Ziona Reva yang menang telak pada putaran pertama di Rabat Selasa 19 Mei 2026. Pangsalan unggulan ini

Sebelumnya tampil pada ajang Madrid Open dan Italian Open 2026. Nah, sementara Janis Chan ini juga mereka menangkan pada nomor tunggal Maroko Open 2026. Janis mengalahkan tenis Swedia Kajisa Wilda Henneman dengan skor 6-1, 7-5, sama-sama di hari Selasa itu, Tomo Prado. Dan habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada informasi terbaru dari dunia entertain atau dari dunia hiburan. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

Era di produk menjelaskan teman terbaik kamu. Jam 2 teman-teman, dan ini merupakan paruh terakhir dari suara yang mana menemani kalian untuk siang hari ini. Bakal ada informasi-informasi terbaru ya dari dunia hiburan atau dunia entertain teman-teman. Nih sedikit sneak peeknya sih, beberapa hal yang akan aku kasih tahu terkait film semua ya teman-teman ya, rata-rata. Jadi ditungguin aja buat kalian, apalagi teman-teman penggemar film atau sinias-sinias muda. Pokoknya ditungguin aja bakal ada apa. So jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM barengan Febri siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai siang.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman nomor 2. Ada Charles Gozali yang mengungkap rencana besar Semesta Kodrat dan Badut Gendong. Ini Badut Gendong tuh film yang lumayan baru ya teman-teman ya. Nah, dari sutradaranya ini merencanakan pengembangan Semesta Film Kodrat yang pastinya menarik banget. Karena katanya akan terhubung dengan film Badut Gendong dan menyebut kisah kodrat dirancang dalam format 3+1+ penutup. Tutup teman-teman. Ini jadi satu hal yang dibilang kayak apa nih kayak gitu kan. Yang jelas teman Pro 2 ini Charles menjelaskan 3 film utama akan menjadi trilogi kodrat yang berakhir di kodrat 3. Sementara plus 1 merujuk pada Badut Gendong 2 yang nantinya akan menghadirkan keterhubungan langsung dengan karakter-karakter dari dunia kodrat. Menurut Charles, dalam Badut Gendong pertama menjadi kisah asal-usulnya yang nantinya akan dihadapi kodrat di Bandung, Badut Gendong 2 teman-teman. Setelah itu semesta ini masih akan memiliki satu film penutup sebagai akhir cerita. Menarik ya. Untuk film horor ini disatukan dari dua universe yang mungkin awalnya beda tapi ternyata masih bisa masuk tuh jalan ceritanya. Nah, sementara itu Charles juga menanggapi teori penggemar mengenai kemungkinan film Pemukiman Setan yang menjadi bagian dari Semesta Kodrat dan mengatakan kemungkinan ini masih terbuka meski belum ada pengumuman secara resminya.

0: Pengalaman kedua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tahun Pro 2. Lanjutannya ini ada Camila Andini yang jadi sinias Asia Tenggara pertama di Women in Cinema Cannes 2026, teman-teman. 2026 ya. Nah, sutradara Indonesia Camila Andini kembali menorehkan prestasi di mana ia menerima penghargaan program Women in Cinema Spotlight yang digelar dari Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Cannes Film Festival, dan Camila sendiri menjadi satu-satunya sinias dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Program Women in Cinema merupakan inisiatif tahunan dari Red Sea Film Foundation yang mana untuk mendukung dan memperkuat suara sinias perempuan dari kawasan Arab, Afrika, dan Asia di industri perfilman global. Nah, nama-nama lainnya selain Camila Andini ada Laila Maraci, kemudian Ginevra Naji, Tara Sutaria, Aisha Kei, dan Maria Clementine Dusa Beambo. Nah, Red Sea Film Foundation juga menyebut Camila sebagai sutradara dan penulis yang konsisten, menghadirkan cerita tentang perempuan, keluarga, serta identitas budaya, dan menyoroti film debut panjangnya Camila yakni The Mirror Never Lies yang memperlihatkan ketertarikannya pada hubungan manusia dan juga lingkungan. Ada beberapa film juga dari Camila, mungkin kalian yang gak asing. Ini dari kayak Uni, Before Now and Then, dan The Scene, teman-teman. The Scene and the Unseen, yang berhasil mendapat perhatian di berbagai festival dunia. Dan film Uni sendiri bahkan berhasil memenangkan platform prize di Toronto International Film Festival 2021. Sementara Before Now and Then membawa Laura Basuki meraih Silver Bear untuk Best Supporting Performance di Berlin International Film Festival 2022. Pokoknya nama Camila ini kalau di kancah internasional sih sudah tidak asing ya, dan pantas banget buat dia dapetin Women in Cinema Cannes 2026.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Buur. Ning Buur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, informasi berikutnya ini datang dari Shin Min Ah yang membintangi film thriller The Eyes yang tayang Juni, teman-teman. Nah, ini film yang akan tayang di bioskop seluruh dunia pada 24 Juni 2026. Dan The Eyes sendiri merupakan film thriller misteri yang menceritakan seorang wanita yang perlahan kehilangan penglihatan akibat penyakit genetik. Ini lebih ke penyakit kedokteran ya. Di tengah kondisi tersebut, ia berusaha mengungkap kematian misterius saudara kembar perempuannya hingga akhirnya berhadapan dengan kebenaran mengejutkan. Dan dalam film ini, Shin Min Ah memainkan dua karakter sekaligus, yakni Seo Jin dan Seo In, teman-teman. Seo In dikabarkan sebagai seniman keramik sukses, sedangkan Seo Jin bekerja sebagai fotografer dan mulai menyelidiki kematian saudara kembarnya sambil menghadapi gangguan penglihatan akibat neuropati optik turunan, teman-teman. Tua aja kayaknya. Enggak ya, teman-teman. Nah, peran ini menampilkan sisi emosional yang kompleks dan intens sekaligus memperkuat nuansa thriller dalam film ini. Kim Nan-hee ini berperan sebagai detektif Do Hyuk yang membantu Seo Jin untuk mengusut kasus kematian dari Seo In itu sendiri, teman-teman. Nomor 2.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang.

RRI Perdana Menyemasi Teman Terbaik Kamu Nomor 2. Informasi terakhir ini segera tayang film Dukun Magang. Wow. Yang membawa kisah mistik yang menggelitik, teman-teman. Nah, film Dukun Magang ini siap membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre horror komedi, di mana ini akan hadir pada 18 Juni 2026. Bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda yakni Jevan Nathanio, yang mana akan menghadapi petualangan mistis, dan Raka sendiri adalah mahasiswa skeptis yang target hidupnya sangat simpel, lulus skripsi demi menyelesaikan masa studinya. Kisah ini bermula saat Rama terpaksa pulang ke desa Rama, Raka. Kalimat itu bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Dan Sekar digambarkan sebagai mahasiswa cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya merupakan sosok pewaris tradisi keluarga. Petaka besar muncul dari satu kesalahan fatal, di mana mereka tanpa sengaja membuka pintu gerbang bencana. Dan nampaknya adalah sosok kuntilanak hitam yang telah 12 tahun dikurung secara rapat akhirnya terlepas. Demi menebus blunder tersebut, akhirnya Raka mencoba magang menjadi dukun legendaris Mbah Jambrong yang diperankan Adi Sudirja, dan kolaborasi terpaksa antara mahasiswa skeptis dan dukun senior ini menjadi cikal bakal komedi dalam film ini, Tomo Pro 2. Dan itu dia tadi, sudah kita kabarkan semua ya, informasi-informasi terbaru dari dunia entertain. Habis ini jangan kemana-mana, karena setelah suara bakal ada Wush, teman-teman, yang mana nanti kalian ditemenin sama Mute untuk sore hari ini. Jadi tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Feber Urus pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat afternoon. Ini siang ya. Hari ini panas sih, cuman gak menyengat. Menyengat sih, gimana ya, Banjarmasin tuh, Banjarmasin tuh seenggak panas enggak panasnya tuh tetap panas. Cuman kalau dibilang apakah panas biasa, ini tuh lumayan lebih rendah dari biasanya menurut aku ya. Menurut aku pribadi, gak tahu deh. Aku tadi sebentar-sebentar aja sih di jalan. Jadi gak valid ya, ini gak valid. Tapi anyway, teman Pro 2 hari ini barengan sama Mute di Wush ya. Bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan nanti kita hari ini ada aku. Ada siaran berjaringan tuh deh ya, teman Pro 2. Seru deh hari ini, spesial hari kebangkitan nasional ya. Jadi nanti tungguin aja di jam 4 sore maksudnya. Sekarang di jam 3 kita ada info lokal dulu nih, teman Pro 2, yang bakal kuas tau buat kamu setelah yang satu ini. So jangan kemana-mana, keep tuning terus 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi pertama adalah video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini kemarin udah diisuin ya kalau sekretaris daerah kita tuh bakalan ganti. Nah, akhirnya teka-teki ini sudah terjawab ya, yang menduduki kursi untuk sekretaris daerah itu jatuh kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezar ya, yang sudah resmi untuk ditunjuk sebagai Sekda Kota Banjarmasin yang baru. Dan kepastian ini sudah diperoleh berdasarkan surat undangan resmi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin dengan nomor 800.1.3.3/813/MPK/BPK/PSDM/2026 tertanggal 19 Mei 2026 ya. Dan memang Ikhrom Muftezar ini dijadwalkan akan menjalani proses sudah menjalani proses pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan di siang hari tadi ya, untuk sekretaris daerah. Memang sudah digelar di jam 13 tadi di Aula Kayuba Imba ya, dipimpin langsung juga oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Dan pengangkatan mantan kepala DLH ini dilakukan dengan merujuk pada regulasi ASN yang berlaku secara nasional tahun Pro 2. Terpilihnya Tezer sebagai Sekda Kota Banjarmasin mengalahkan dua kandidat potensial lainnya, yakni ada Edi Wibowo selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD, dan Mahli Riyadi ya, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Diskopumker Kota Banjarmasin.

ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Radio Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pradua, untuk informasi lokal ikuti melalui rri.co.id ya. Sebanyak 356 jemaah haji kloter 18 asal Embarkasi Banjarmasin katanya sudah resmi diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur ya, di hari kemarin 19 Mei 2026, tepat hari Selasa. Dan memang ini jadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah ya. PPIH Embarkasi Banjarmasin memberangkatkan BDJ 18 dari sejumlah wilayah, ada Tanah Bumbu, Tanah Laut, terus ada Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin yang memang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan untuk melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Dan sebelum diberangkatkan, seluruh jemaah sudah memasuki asrama haji pada Senin 18 Mei 2026 untuk mengikuti berbagai tahapan persiapan ya. Ada penerimaan jemaah, terus juga pembagian dokumen perjalanan, penyaluran living cost, pembagian kartu identitas, aktivasi aplikasi nusuk, hingga pemeriksaan kesehatan. Dan PPIH Embarkasi Banjarmasin mengingatkan para jemaah ya, agar katanya menjaga kondisi tubuh tahun berdua selama menjalankan ibadah, mengingat suhu udara di Arab Saudi tuh sekarang cukup panas ya, dan berpotensi mempengaruhi kesehatan kalau memang tidak diantisipasi dengan baik. Kalau di Banjarmasin ini panasnya mungkin segini, mungkin Arab Saudi lebih lama. Lebih panas gitu. Dan kenapa disuruh mempersiapkan kesehatan? Karena pasti akan beraktivitas yang lebih kan di sana untuk melaksanakan ibadah gitu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Teman berdua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
3: Pro 2 FM,
4: sore ceria.
3: Sore.

Banjar Mangsin teman terbaik kamu. Teman Pradua katanya harga pelumas atau oli di pasaran Banjar Mangsin tuh mengalami kenaikan yang signifikan ya. Kondisi ini berdampak sama operasional sejumlah bengkel yang terpaksa nih harus menyesuaikan harga pelayanan sama konsumen. Kayak di bengkel milik Amina, katanya harga oli di tingkat distributor yang sebelumnya itu cuma Rp43.000 sekarang melonjak jadi Rp57.000 per kemasannya. Dan ini tuh katanya kenaikan harga ini mulai terasa sejak naiknya harga sejumlah komoditas lain di pasaran. Kondisi ini diperparah lagi nih sama tersendatnya pasokan bahan bakar pelumas dari pihak agen. Makanya imbasnya dari hal tersebut bikin stok oli di bengkelnya itu sempat mengalami kekosongan. Dampak dari lonjakan harga pelumas kendaraan ini ternyata bukan cuma dikeluhkan sama para pemilik bengkel aja, tapi sejumlah pengendara juga mulai rasain nih dampaknya buat pengeluaran mereka. Salah satunya Eka ya, pelanggan di bengkel Amina, katanya rasa khawatirnya terhadap kenaikan harga yang sedang terjadi. Dia khawatir kenaikan tarif perawatan ini bakalan merembet sama komponen atau suku cadang motor lainnya. Dan sekarang masyarakat berharap kondisi harga pelumas kendaraan di pasaran bisa kembali stabil dan normal ya, seperti semula. Apalagi sekarang tuh beban ekonomi warga tuh udah cukup tinggi ya teman Pro 2, karena banyak banget juga komoditas lain yang mengalami kenaikan harga.

Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Prodo untuk info lokal di hari ini. Nanti kita ketemu lagi di jam 4 sore ya, dengan segmen berikutnya. Dan ada siaran berjaringan nanti. So, kita terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kedatangan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Kupang 519 di Kota Banjarmasin Rabu 20 Mei 2026 menjadi perhatian besar masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Penyambutan berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan bersama unsur TNI dan Polri. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR hadir langsung dalam agenda penyambutan tersebut bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, personel TNI Polri, hingga masyarakat. Momentum kedatangan kapal perang milik TNI AL itu menjadi simbol kuat sinergitas antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas kota dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui RRI.co.id, Nurhalis Ansari menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pelatihan inkubator bisnis dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Kegiatan digelar di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru Rabu 20 Mei 2026 menjadi langkah nyata untuk mencetak pelaku usaha yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi modern. Dan demikian Info Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali, Kak Teo. Gimana kabarnya juga di sana, Kak Teo?
2: Baik banget, Kak Anom ya. Semoga kita semua lancar jaya, sehat selalu ya, Kak Anom ya.
1: Amin.
2: Karena hari ini pembahasannya cukup seru ya, Kak Anom, tentang anak muda, pastinya relate banget. Oke.
1: Betul banget.
2: Oke, siap. Sekarang kita ke Nunukan dulu nih. Halo, Kak Robi. Halo Kak Ruby.
3: Iya.
2: Halo Kak. Oke. Sampai ya Kak ya, denger ya Kak ya?
3: Dengar, kencang banget.
2: Oke, siap. Thank you Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak?
3: Kabarnya hari ini sehat aja Kak, Nunukan terik banget.
2: Ya, semoga ya dengan hari ini yang tadi bilang terik ya, semoga semuanya semangat ya teman Pro 2. Oke, thank you Kak Ruby. Kita ke Kak Zuhal dulu, Palangkaraya teman Pro 2. Halo Kak Zuhal. Oke, Kak Jual kayaknya suaranya belum ada nih, Kak Jual. Oke. Oke. Kalau gitu kita ke ban.
3: Ada.
2: Udah ya? Oke, siap. Oke. Halo, baik Kak Jual. Oke, semoga Kak Jual gimana nih hari ini? Baik enggak?
4: Alhamdulillah baik banget nih, Palangkaraya lagi menyala kayaknya karena tema kita kebangkitan, jadi menyala terus abangku.
2: Oke, siap. Oke, thank you Kak Jual. Kita kembali ke Banjarmasin dulu nih. Gimana nih Banjarmasin, Kamut? Aman?
5: Halo Kak Teo.
2: Halo.
5: Wah. Suaranya aman ya?
2: Akhirnya aman. Oke, thank you ya buat teman-teman penyiar lainnya pastinya di RRI Nunukan ya, pastinya tadi Palangkaraya, Banjarmasin sama Rinda ya. Dan kali ini teman Pro 2 tadi kita udah sapa-sapa teman kita ya dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, teman Pro 2 yang pastinya baru aja gabung ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena sore ini bakal insight keren banget, ceritanya inspiratif dan juga obrolannya enggak berat tapi ngena banget buat kita. Nah, dan buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi di rumah aja ya, dan mungkin lagi di jalan, kalian masih bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan juga nonton live streaming kita di YouTube Pro 2 pastinya. Dan kita langsung aja teman Pro 2 kali ini ke narasumber kita teman Pro 2 ya, di Tarakan. Oke. Halo Kak.
6: Halo.
2: Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini? Oke, baik ya Kak ya. Teman Pro 2, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya inspiratif banget teman Pro 2 ya Kak Dwi ya. Oke, Kak Dwi. Gimana Kak kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Walaupun hari ini cukup mungkin kalau untuk kita sebagai anak muda ya, banyak banget teman Pro 2. Nah, kalau gitu kita next lempar dulu ke Banjarmasin teman Pro 2 ya. Silakan Kak Mut.
5: Halo Kak Teo, terima kasih. Dan halo teman Pro 2, hari ini kita sudah bergabung ya dengan kita di studio. Ada Nadia Aurisma. Dia ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo Nadia.
7: Halo Kak.
5: Gimana kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah baik sekali.
5: Sehat. Tadi kesini panas banget ya?
7: Panas banget, jujur. Siang sih ya.
5: Tapi semangat
7: sore
5: loh.
7: Aman kok.
5: Tapi semangat ya hari ini ya?
7: Semangat banget.
5: Oke, jadi hari ini ya teman Pro 2 juga FYI kita bakalan ngobrol. Topiknya nih menarik banget, sesuai dengan peringatan hari ini yaitu Hari Kebangkitan Nasional ya, yaitu peran generasi muda dalam kebangkitan bangsa. Nah kita tanya nih ya ke Kanadia sendiri, kalau dengar kata kebangkitan gitu ya, kalau kebangkitan bangsa tuh kayak berat banget ya,
7: berat banget untuk
5: Gen Z ya. Tapi porsi di mana nih kira-kira, atau peran paling yang sederhana aja yang bisa kita ambil sebagai anak muda untuk si kebangkitan ini?
7: Oke, mungkin dari perspektif aku dulu kayak.
5: Boleh.
7: Kebangkitan itu kan identik dengan membangun gitu ya. Setuju. Artinya sedikit banyaknya langkah kita hari ini itu menciptakan pembangunan di masa yang akan datang gitu. Jadi konteks kebangkitan di pemahaman aku mungkin langkah kita hari ini tuh bisa membangkitkan entah semangat atau nasionalisme yang ada di depannya gitu.
5: Oke, nah terus kalau misalnya kita nih sebagai anak muda zaman sekarang, gimana ya caranya kita bisa buktiin kalau kita tuh punya peran besar loh buat bikin bangsa ini bangkit? Karena kita tuh sering dibilang ya dalam tanda kutip kayak karena mungkin seringnya berkicau di sosmed aja, kurang aksi katanya. Menurut Nadia sendiri tuh gimana?
7: Oke. Sebenarnya kan kita per saat ini Gen Z atau anak muda, pemuda itu kan kunci masa depan ya kak.
5: Betul.
7: Oke, apalagi semisal kalau kita hari ini gak ngambil peran, gak ngambil tanggung jawab, siapa lagi yang bakal nerusin gitu ya. Jadi ibarat katanya tuh kita ini kunci gitu loh. Kalau gak gerak sekarang, siapa yang bakal ngerubah? Dan diusahakan gitu bahwa peran kita hari itu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Pastinya harusnya kayak gitu kan. Apalagi misalnya kalau background saya nih kak dari hukum.
5: Iya benar.
7: Kalau gak dibenahi dari sekarang, gak dipelajarin, siapa yang bakal lanjutin gitu lah. Dengan perpolitikan kita yang hari ini mungkin yang sedang tidak baik-baik saja gitu.
5: Menurut kamu nih, di tengah banyaknya goncangan politik gitu ya, sebagai anak muda, kita tuh harus ada aksinya? Atau sebenarnya memahami sebuah isu itu adalah bentuk dari gerakan juga?
7: Oke, basic banget memahami isu dulu baru bersuara. Okay. Karena kan per saat ini orang bersuara, menyuarakan, tapi ketika ditanya konteksnya, mereka lebih tidak mengetahui gitu.
5: Iya, benar.
7: Iya kan? Karena kalau sebenarnya hukum itu rumit ya kak sistemnya. Pun misalnya kita ikut aksi misalnya seperti itu, ketika memang kita lihat seorang awam itu salah, tapi secara hukum mungkin itu benar seperti itu. Jadi sebenarnya hukum itu rumit untuk dipahami, dan kita sebagai anak muda itu seharusnya itu lebih bisa memperdalam intelektualitas, memilah mana yang benar dan salah, karena kita tuh anak muda rentan kena provokasi sebenarnya
5: di
7: ya
5: di zaman sekarang ya.
7: Benar, betul.
5: Setuju. Gitu. Nah, tadi kan dibilang generasi sosial media banget gitu kan. Kalau kita ngomongin soal bangkitnya anak muda, bentuknya di media sosial yang bisa kita lakukan tuh gimana ya Nadia?
7: Bentuk di media sosial mungkin ya, selain daripada
5: repost kan, repost sekarang
7: isu, bener. Concern gitu kan, ikut bersuara misalnya. Karena kan media sosial tuh paling mudah untuk diakses,
5: bener.
7: Paling nyaman menyampaikan di media sosial. Bahkan pun pemerintah mendengarkan suara lewat aspirasi media sosial juga.
5: Setuju.
7: Gitu. Jadi memang media sosial per saat ini kan ajangnya kita buat aspirasi, bersuara, atau show up gitu. Semisal kayak kita bangun negara kita nih orang-orang yang berintelektualitas, maka kita perlu hadir di media sosial nih orang-orang yang bisa menginspirasi. Sebagai apa? Ya udah, orang-orang yang bisa membangun generasi kita ke depannya lewat role modelnya masing-masing gitu.
5: Sekarang tuh ini ya, menurut aku banyak banget gitu loh Nadia, kayak kalau misalnya kita nge-repost padahal kita tuh mau menyalurkan aspirasi kan, misalnya lewat repost kan gak semua ya bisa menyalurkan lewat kata-kata sendiri, kadang ada yang repost aja tapi dibilang FOMO. FOMO banget. Nah menurut Nadia itu gimana sih?
7: Konteks FOMO ya sebenarnya kan kalau isu yang kita sedang amati, perhatikan, dan kata orang tuh makin kita ikuti gitu, isunya tuh tidak FOMO. Karena apa? FOMO itu kadang kalau kita lihat dari sisi yang baiknya itu penting untuk meningkatkan agar dapat dilirik menjadi perhatian yang besar.
5: Betul.
7: Kadang kalau nggak naik beritanya, kalau nggak di FOMO-FOMO-in tuh nggak dinotis gitu kan. Jadi kadang FOMO ini penting, kalau FOMO-nya tuh retweetan doang gitu ya. Tapi kalau FOMO ikut bersuara tapi keluar daripada konteks, itu bakal memecah belah sih jadinya provokasi dan akhirnya jadi nggak terarah gitu forumnya.
5: Padahal FOMO kalau hal baik mah nggak apa-apa ya.
7: Apa-apa banget, bagus justru gitu ya.
5: Iya, kalau pengen take action nih di sosial media ataupun kayak langsung turun ke jalan gitu ya. Maksudnya kalau turun ke jalan mungkin agak berat ya di sebagian orang. Tapi kalau misalnya mau take action nih, misal sebagai kayak ceritanya anak muda yang pengen bangkit gitu, kira-kira harus mulai dari mana? Atau mungkin dia pengen take action tapi suaranya gak didengar? misalnya, okay. Gimana tuh menurut Nadia?
7: Kalau aku sih basic banget, kalau kamu mau nyampein aspirasi, kamu tulis. Karena tulisan itu tuh dia abadi gitu.
5: Betul.
7: Beda konteksnya kalau kamu ngomong langsung nih, misalnya di hadapan publik secara terbuka, oke okay lah gitu kan. Tapi ketika kamu bisa menulis, itu diabadikan, bisa dibaca generasi selanjutnya buat bahan pembelajaran gitu. Jadi basic banget ketika kamu gak bisa turun aksi, kamu gak berani repost, kamu tuliskan aja keresahan kamu tuh apa gitu. Karena konteksnya, kalau tulisan itu kan bentuk aspirasi yang dilindungi ya, tidak ada bisa orang yang bisa mempidana misalnya dalam konteks hukum, atau menyalahkan tulisan kamu karena itu sudut pandang kamu gitu. Jadi aku rasa cara yang paling aman buat kamu take action terhadap isu per saat ini, kamu tulis aja gitu aspirasi, tentu dengan ikut aturan-aturan yang ada, tidak yang melanggar gitu ya,
5: jangan yang geragas banget juga ya sebagai Gen Z ya. Kalau nulis kan tadi Nadia mentionnya ditulis, ditulisnya itu dalam konteks apa? Apakah ditulis dalam artian bikin postingan di sosial media kah, atau menyurati pemerintah kah sejauh itu, atau gimana?
7: Kalonnya basic dan kita bisa akses sama-sama di media sosial gitu. Walaupun memang kadang konteksnya kalau media sosial ini dia sensitif ya, bisa saja disalahartikan oleh publik seperti itu. Tapi kalau konteksnya kita menyuarakan ke pemerintah, itu makin susah, birokrasinya nggak sesantai itu,
5: nggak secepat dan semudah itu juga ya.
7: Iya, nggak semudah itu buat bisa langsung ngasih aspirasi. Dan aku rasa sebenarnya media sosial ini aman ketika kamu juga nulisnya aman dan pesan kamu tuh tersampaikan gitu. Karena selain daripada text action itu, aku juga mungkin akan melihat dari sudut pandang gerakan sosial yang kamu jalankan seperti itu. Ketika kita bentuk satu forum pergerakan misalnya di media sosial itu, ikut komunitas yang concern terhadap isu, itu salah satu bentuk partisipasi kamu buat take action juga sebenarnya gitu. Jadi gak hanya ngomong doang, tapi ada aksinya gitu.
5: Setuju. Nah itu kan tadi kita ngomongin soal menghadapi isu di zaman sekarang ya, untuk anak muda gitu kan. Kalau misalnya tadi tuh aku mau nanya soal gimana caranya anak muda itu merepresentasikan kalau dia tuh adalah seorang pemuda yang bangkit.
7: Gimana caranya
5: merepresentasikan? Kalau dari Nadia sendiri deh pengalaman.
7: Merepresentasikan. Gimana ya, maksudnya cara sebagai pemuda yang bangkit, aku rasa pemuda per saat ini perlu dibangun kesadarannya dulu ya. Sadar bahwa kita hari ini tuh gak stay kayak gini-gini aja. Peran kita yang gak ambil hari ini tuh bakal berdampak di kemudian hari gitu. Atau kalau gak ditindak sekarang, kita yang bakal ngerasain di generasi yang akan datang gitu ya. Atau ketika kita besar nanti, kita cuma nerima dampaknya aja gitu. Aku rasa perlu dibangun dulu kesadaran kita sebagai pemuda, kunci negara di kita seperti itu. Ketika mereka sadar, ketika melihat isu sosial, mereka tidak lagi memandang itu sebagai suatu hal yang menjadi objek kasihan, tapi mereka melihat sebagai objek masalah. Oh, masalah bahwa kita sebenarnya bisa sedikit langkah kecil kita tuh bisa untuk membantu. Misal tadi kita tidak hanya bersuara tapi turun aksi, gimana caranya gitu ya. Misal bergabung di komunitas, organisasi yang memang dia bisa mewadahi kamu buat untuk turut serta bergerak membantu negara tadi, untuk membangkitkan daripada generasi kita tuh bisa membantu tidak lebih kurangnya negara dalam mencapai visi misinya kayak gitu.
5: Menurut aku juga nih, nggak tahu ya, Nadia setuju nggak kalau kuncinya tuh punya rasa nasionalis dulu, ya nggak sih? Kalau menurut Nadia nih, sekarang tuh banyak banget gempuran-gempuran kayak K-pop mungkin ya, atau Hollywood atau gimana. Cara memunculkan rasa nasionalis di kita anak muda tuh gimana? Karena ada banget kan yang terpapar kayak kebarat-baratan banget gitu. Benar. Biar muncul rasa nasionalisnya nih gimana sebagai mahasiswa juga?
7: Rasa nasionalis general sebenarnya kayak nasionalis itu kan bisa dilihat dari cara kita berpakaian, cara kita beraksi ya seperti itu. Misal dalam konteks pakaian, per saat ini kan kita menggunakan tren kebarat-baratan atau tren TikTok misalnya yang jauh dari kata nasionalis seperti itu. Tapi aku rasa yang salah bukan pada letak sikap nasionalis, tetapi bagaimana satu zaman itu bisa merespon zaman lainnya gitu. Ketika misalnya kita pengen anak muda bisa menggunakan kain sasirangan misalnya, nah gimana caranya orang-orang tuh bisa nge-branding sasirangan tuh cocok di generasi yang sekarang. Karena apa, generasi sekarang tuh dia open minded. Dia berpatok bahwa kita hidup ke depan gak ke belakang, dan yang di belakang harus ngikutin yang di depan. Kita gak bisa harus balikin mereka ke belakang, kurasa kayak gitu. Jadi dunia ini kan persaingan ya, jadi gak bisa disalahin satu pihak juga kalau kita tuh nggak nasionalis kalau kita nggak pakai sasirangan. Tapi kalau konteksnya kita concern terhadap isu-isu, aku rasa benar tadi dibangun kesadaran lewat apa tadi, pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan kita kan per saat ini formalitas ya Kak, sifatnya seperti itu. Formalitas yang dibangun tuh hanya materi substansi saja, tetapi ketika pendidikan itu gagal memberikan contoh, memberikan apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, rasa nasionalisnya tidak akan terbangun gitu. Aku rasa perlu ada diskusi secara kritis dalam ruang kelas seperti itu, agar apa, muncul rasa kasihan, muncul rasa punya masalah dalam
5: empati
7: negara ini.
5: Juga ya,
7: iya, empati dan peran kita sebagai mahasiswa misalnya itu tuh penting untuk merespon masalah itu. Aku rasa kayak gitu sih Kak.
5: Oke, terakhir Nadia, kasih dong mungkin pesan ya untuk teman-teman Pro 2 biar kita tuh termotivasi gitu untuk ambil peran, dan kita tuh gak minder ataupun gak takut dijudge lagi mengambil langkah gitu. Gimana?
7: Oke, mungkin sarannya sebenarnya kan jadi pembenahan aku juga ya, per saat ini aku gak se-vokal itu buat concern di isu-isu, karena memang tadi respon tuh tidak selalu baik ke kita. Aku rasa teman-teman yang punya pendidikan, punya latar pendidikan yang bagus, intelektualitas, atau suara teman-teman yang dirasa itu memang rasa suarakan, tapi balutlah itu dengan cara yang sopan, disampaikan seperti itu. Jangan kamu rasakan tapi kamu marah-marah di belakang karena gak didengar aspirasi kamu. Makanya aku rasa kalian perlu buat ngomong gitu, karena tidak harus dalam bentuk kata, bentuk seni, bentuk ekspresi apapun itu kan menggambarkan keresahan. Dan itu sebagai respon pemerintah tuh bisa seperti itu ketika kamu tuh menunjukkan gitu. Nah aku rasa jangan takut buat bersuara, jangan takut untuk FOMO hal-hal baik, apalagi isu negara kita per saat ini tuh penting banget buat diikutin seperti itu ya. Belok dikit kita yang kena teman-teman, kayak gitu masalahnya, kita yang kena dampaknya. Jadi aku rasa perdalami isunya, pahami materinya, baru bersuara. Jangan setengah-setengah karena kita rentan kena provokasi teman-teman gitu.
5: Oke, wow, insight yang daging banget nih ya teman Pro 2 ya. Dari Nadia ya, intinya sebenarnya adalah jangan takut ya Nadia menjadi pemuda di zaman sekarang untuk bersuara, untuk mengekspresikan dan memahami isu-isu. Kata Nadia kalau FOMO itu gak apa-apa yang baik ya. Oke deh teman Pro 2, mungkin kita bisa dengerin insight yang daging juga nih ya dari teman-teman dari RRI Tarakan ya. Aku kembalikan mungkin ke Kak Teo.
2: Oke, thank you Kak Mute. Oke, ya teman Pro 2 baik lagi ya sama RRI Tarakan ya teman Pro 2. Luar biasa tadi obrolan dari bareng Kak Nadia Arusma dari Banjarmasin. Banyak banget poin yang bisa kita dapat teman Pro 2. Dan kalau generasi muda tuh sebenarnya punya power besar banget untuk bikin perubahan teman Pro 2. Dan sekarang kita gantian teman Pro 2. Di studio kata hari ini hadir nih narasumber kita pastinya yang gak kalah keren, kalah kece juga teman Pro 2 ya. Kak Dewi teman Pro 2, seorang pemuda, duta pemuda Provinsi Kalimantan Utara. Oke, gimana Kak? Aman ya? Oke, thank you. Nah, kali ini teman Pro 2 kita langsung aja ya, karena sore hari itu pastinya banyak banget pembahasan yang kita udah ulik, pelan-pelan ulik teman Pro 2. Dan kali ini, Kak Dewi, kira-kira hari ini kan temanya itu bukan cuma peringatan sejauh mana pemuda bangkit ya. Nah, berarti juga bukti dan aksi nyata kebangkitan bangsa bukan sekedar seremonial gitu. Jadi, karena sekarang tuh anak muda tuh semangatnya tuh musiman gitu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi, kadang tuh tahun ini tuh bakal semangat yang menyala banget, bisa jadi tahun depan tuh meredup lagi gitu ya. Kayak pada event nasional rame gitu ya. Pada event yang lagi viral juga ikut-ikutan rame, habis itu hilang, yang kayak udah dibahas tadi sebelumnya FOMO-FOMOan gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kak Dewi nih, pemuda yang benar-benar bangkit tuh sebenarnya seperti apa sih Kak?
8: Spesial hari ini kebangkitan nasional, bahwa pemuda yang benar-benar bangkit adalah pemuda yang benar-benar terus berjalan, berkarya, kemudian melek sama teknologi dan juga era transformasi sekarang ini. Jadi bukan lagi pemuda yang stuck di zona nyamannya, tapi bagaimana pemuda mau berkontribusi, berinovasi untuk bangsa dan memiliki jiwa nasionalisme yang tidak musim-musiman lagi seperti itu.
2: Oh, ya luar biasa ya Kak ya. Dan jujur aja nih Kak, kadang anak muda tuh juga sekarang tuh pengennya langsung berhasil cepat gitu ya, serba instan gitu ya. Nah pasti gagal dikit lah, yang langsung capek, langsung secure, langsung bilang aku gak bisa gitu, padahal belum nyoba gitu ya Kak ya. Menurut Kak Dewi mental seperti ini tuh gimana sih cara ngatasinya Kak?
8: Suka ups and downs seperti itu wajar ya untuk generasi muda saat ini. Cuman hal yang seperti itu sebaiknya jangan kita biarkan untuk terus mempengaruhi diri kita gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu, maka kita yang akan jadi pemuda yang Gimana cara kita mengatasinya? Ya teman-teman harus bisa membawa jadi teman-teman keluar dari zona nyaman teman-teman sendiri. Nah, bergaul, mencari relasi, karena semakin banyak relasi yang kita dapatkan, semakin banyak pengalaman juga yang kita dapatkan. Dan akhirnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, kita bakal melihat bahwa ternyata progres kita nggak cukup ini ya, nggak cukup kecil dibanding orang lain gitu. Jadi kita bakal stop untuk nge-compare kita sama orang lain seperti itu. Jadi the key-nya itu adalah bagaimana kamu bisa berrelasi juga dengan orang-orang di sekitar kamu.
2: Oh, luar biasa nih. Kalau boleh jujur nih kak ya, media sosial tuh sekarang juga lebih banyak bantu anak muda berkembang sebenarnya gitu ya. Atau malah bikin banyak orang tuh cuma pengen terlihat keren aja gitu ya kak ya. Nah terus aksi nyata paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda mulai hari ini tuh seperti contoh aksinya seperti apa sih kak?
8: Oke, jadi aksi paling sederhana aja adalah menyampaikan aspirasi. Karena pasti semua orang di dunia ini bisa berpendapat ya tentunya. Dan saya percaya bahwa ada banyak sekali anak muda yang punya potensi, tapi untuk men-speak akan di-show akan potensi mereka itu sangat-sangat minim sekali. Padahal mereka bisa melalui sosial media untuk men-show akan potensi mereka dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi di tengah polemik-polemik saat ini ya, di Indonesia saat ini. Jadi di situ kita sendiri.
2: Oh, luar biasa. Dan Kak Dewi sebagai duta pemuda Indonesia ya, momen apa yang paling bikin Kak Dewi itu percaya gitu, percaya banget kalau anak muda itu sebenarnya luar biasa banget.
9: Oke, jadi kalau ditanya terkait momennya ya, nah teman-teman saya punya pengalaman di mana mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, saya bertemu dengan 38 bahkan ratusan mahasiswa pemuda dari seluruh Nusantara Indonesia. Di situ saya melihat bahwa ternyata pemuda ini memiliki peranan yang sangat besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Hanya saja bagaimana pemuda ini bisa diberikan ruang untuk dapat men-show up-kan keterampilan mereka, diberikan ruang untuk berdiskusi dan diberikan kesempatan. Jadi momen itulah yang membuat saya yakin bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa dan akan menjadi agent of change bangsa Indonesia, apalagi untuk mewujudkan Indonesia emas nantinya.
2: Luar biasa teman Pro 2 ya. Nah seru banget teman Pro 2 obrolan kita ya, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi yang gak kalah seru ya, karena host-host jaringan kita ya teman-teman juga Chorus 8 nih udah gak sabar kayaknya teman Pro 2 pengen nanya ya. Nah jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM. Come on!
0: Ini baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Mi, gak gua aja.
2: Lepas ke tengah, masuk gol. Luar biasa, sampai dari Witan Sulaiman. Iya.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Ini udah menang.
6: Berarti ini aku tanya dulu.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Sore ceria, sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria,
1: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2 masih di sore ceria berjaringan bareng Theo pastinya ya. Dan Korus 8, teman-teman yang pastinya setia pengen banget nih teman Pro 2 ke sesi tanya jawab nih. Nah, kali ini teman Pro 2 kita masuk ke sesi tanya jawab dan aku langsung aja ke Samarinda dulu teman Pro 2. Hai Kak Anom.
3: Hai, balik lagi nih ya.
2: Oke.
3: Terima kasih Theo pastinya udah ngasih kesempatan buat kita bertanya. Di sini sebenarnya aku kepo gitu ya sama berdua, yaitu ada Kak Nadia dan juga ada Kak Dewi gitu di sana ya. Tapi sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan sih, tapi menurut kalian gimana nih? Karena aku ngelihat bahwa pemuda bangkit itu juga nggak semudah itu gitu loh. Pemuda tuh juga masih banyak hal yang menyangkut tentang krisis identitasnya itu juga kayak gitu. Terus juga mungkin background-backgroundnya itu yang berbeda. Tapi sebenarnya apa sih yang didasarin oleh pemuda ini? Kenapa mereka tuh harus bangkit di dunia yang sekeras ini gitu? Maaf ya agak berat ya pertanyaannya ya.
2: Nggak apa-apa Kak Haman, ini pemuda-pemuda yang luar biasa bangkit nih. Ayo pertanyaan nih gampang nih untuk mereka. Oke, kita langsung ke tarakan dulu ya, kayak gimana nih Kak Dewi tanggapannya?
4: Oke, so that's next question. Jadi terkait mengapa pemuda itu harus bangkit ya. Sebenarnya jawabannya simple sih, untuk memiliki masa depan yang lebih baik ya. Dan tentunya di tengah tantangan yang sangat kompleks untuk pemuda saat ini, yang lagi viral nih, ada fatherless, futureless, jobless, dan lain sebagainya. Tapi tentu aja itu jangan kita jadikan sesuatu yang membuat kita pesimis. Kita harus optimis karena kita anak muda. Dan anak muda inilah yang menjadi kunci untuk masa depan bangsa. Nah, kalau kita refleksi lagi nih ke belakang, bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda tidak menculik Insinyur Soekarno ya untuk mendesak kemerdekaan. Kita juga tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda juga tidak melakukan gerakan Rengas Dengklok tersebut gitu. Jadi dari awal Indonesia ini sebenarnya berasal dari anak muda itu sendiri. Jadi sekarang bagaimana ketika anak muda itu bisa memperbaiki skill yang ada di dalam dirinya, mengimprove, kemudian juga bisa memperbaiki ekonominya dan lain sebagainya, itu pastinya nanti akan berdampak untuk negara kita sendiri gitu.
2: Luar biasa ya. Oke, thank you Kak. Nah, kita next ke Banjarmasin teman Pro 2, Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Oke, boleh Kak ditanggapi pertanyaan dari Kak Anom tadi?
5: Oke, mungkin tadi ya terkait dengan misalnya pemuda per hari ini tuh krisis identitas, dan gimana sih caranya pemuda itu bisa bangkit di era sekarang biar bisa di masa depan tuh bertarung setidaknya bisa bertahan di negara kita ya, seperti itu. Pertama sih kita pahami dulu ya bahwa pemuda per hari ini tuh memang kita masih banyak sekali krisis identitas. Karena apa? Zaman yang semakin kompleks dengan berbagai jenis pekerjaan itu menyulitkan pemuda kita untuk bisa memilih, seperti itu. Mungkin penting sekali di sini peran pendidikan, peran pemerintah dalam membantu mereka mengarahkan, seperti itu. Karena apa? Ketika mereka mendapatkan pengarahan, dapat pendidikan yang jelas, tidak hanya formalitas di kampus saja tetapi dibantu diarahkan, aku rasa mereka bisa menjadi pemuda yang bangkit dan berperan di masa depan. Karena apa? Per hari ini yang membuat anak muda kita itu tidak bergerak atau tidak berdampak karena mereka kehilangan atau miss yang namanya persepsi yang sama, atau visi misi negara tidak dipahami dengan baik oleh pemuda kita, seperti itu. Aku rasa penting adanya peran pemerintah, peran pendidikan di sini untuk membantu mengarahkan mereka, tidak hanya membantu dari segi materi tapi juga menciptakan ruang yang benar-benar bisa mereka tempati untuk berkembang, berkompetisi di depannya, dan menghadapi tantangan zaman, seperti itu. Karena kalau pemudanya aja yang dipush tanpa adanya bantuan, tanpa adanya sarana dan prasarana dari pihak yang memiliki jabatan tertentu, itu tidak bisa juga, seperti itu. Sehingga penting untuk difasilitasi, dipahami, seperti itu, dan dikasih tahu pemudanya agar mereka bisa berkembang sesuai dengan yang negara kita mau gitu.
2: Luar biasa, makasih Kak Nadia. Oke, Kak Anom, gimana Kak Anom, aman? Apa ada pertanyaan lagi?
3: Aman sih.
2: Oke.
3: Iya,
2: aman ya.
3: Ya Kak Nadia sama Kak Dewi ya. Boleh silakan dilanjut lagi Theo.
2: Oke, thank you Kak Anom. Sekarang kita ke Nunukan dulu. Kak Robi. Halo Kak Robi.
6: Oke Kak.
2: Oke, Kak Robi, siap, silakan Kak Robi pertanyaannya. Boleh ke Kak Dewi dulu, boleh ke Pajar Masin dulu.
6: Oke, baiklah. Kakak-kakak narasumber Kak Dewi dan Kak Nadia, untuk sore hari ini aku punya sedikit apa ya, kecemasan sebenarnya dengan para pemuda. Tadi Kakak tadi nyebut soal mantan presiden kita Soekarno ya. Dan kalau kita sangkut pautkan dari Soekarno ke kita sekarang, itu kan ada satu ungkapannya yang beri aku 1000 orang tua, ku cabut Semeru, beri aku 10 pemuda, ku gencarkan dunia. Nah, sekarang yang terjadi nih Kak, kalau pemudanya enggak mandiri secara ekonomi, kan jadi susah nanti kan, kalau kita mau berharap akhirnya terpolarisasi menjadi dua kubu nih. Yang pertama job seeker, yang kedua job creator. Nah, bagaimana pendapat Kakak, apakah pemuda nih harus bimbang memilih antara dia sebagai job seeker atau job creator? Seperti itu Kak, dua-duanya.
2: Oke, thank you Kak Robi. Gimana Kak Dewi, udah dengar?
4: Ya, sudah dengar.
2: Oke, boleh Kak Dewi tanggapi dulu.
4: Oke, baiklah, terkait pemuda harus memilih sih, apa sih mereka harus jadi job seeker atau job kreatifnya. Nah, saya ada satu quotes yang saya suka sekali, bahwa seharusnya pemuda sekarang tidak hanya menjadi saksi sejarah lagi, tapi menjadi pelaku sejarah. Sama halnya, apakah kita harus menjadi job seeker atau job create-nya? It's better for pemuda sekarang adalah menjadi job create-nya. Jadi bagaimana pemuda bisa menciptakan itu daripada mencari lagi gitu. Karena pemuda ini punya banyak potensi. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya pemuda udah mulai bangkit ya, walaupun masih di sisi lain masih ya, masih ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Cuman menurut saya pribadi bahwa untuk terkait lapangan pekerjaan itu lebih bagus pemuda lah yang menciptakan itu sendiri daripada kita lagi yang bersusah payah mencari-cari. Bagaimana potensi yang bisa dimiliki itu bisa di show up-kan aja dan dimaksimalkan. Nah, itu juga perannya dari pendidikan dan juga pemerintah, bagaimana memberikan wadah kepada pemuda ini agar mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, menunjukkan potensial yang ada di dalam diri mereka gitu.
2: Oke, boleh teman Pro 2, kita ke Kak Nadia dulu Banjarmasin.
5: Oke.
2: Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Oke. Boleh Kak tanggapi?
5: Oke, tanggapannya mungkin ya perihal tadi, apakah job seeker dan yang kita harus menciptakan pekerjaan apa enggak. Balik lagi kan ke konteks anak muda per hari ini, problemnya mereka tuh susah diatur kalau mereka harus kerja di tempat misalnya pemerintah atau perusahaan lainnya seperti itu. Mereka banyak banget sebenarnya punya ide kreatif, punya inovasi-inovasi yang memang kadang di luar nalar, tapi sebenarnya itu relate buat di zaman sekarang dan bisa dibenahi secara benar-benar ketika itu dikasih fasilitas. Betul tadi kata Kak Dwi, katanya kita tuh harus punya wadah seperti itu. Nah, per saat ini aku setuju bahwa anak muda itu inovasinya banyak banget gitu. Apalagi di Indonesia sekarang yang memang kita perlu inovasi sebagai penguatan kapasitas ekonomi kita. Kita mungkin nggak bisa aja bertahan sama SDA yang ada yang bakal habis. Kalau nggak dibikin ekonomi kreatif dari sekarang, nggak dididik dari sekarang, aku rasa kita bakal jadi negara yang tertinggal gitu. Perlu di sini pahami bahwa ketika anak muda punya inovasi dalam pekerjaan tadi, diberikan wadah, dikembangkan dan dibantu. Sebagai apa? Sebagai respon daripada suatu zaman tadi bahwa anak muda itu ternyata dia harus dikasih ruang yang banyak dan kreatif buat bisa memilih, tidak hanya terpaku pada satu sistem kerjaan saja, tetapi juga bisa mengeksplor dirinya, menyesuaikan dirinya sesuai dengan keinginan dan zaman yang mereka rasakan per hari ini gitu. Jadi aku rasa penting banget buat terciptanya satu ekonomi kreatif yang adaptif sesuai dengan perkembangan daripada pemuda yang ada gitu, biar mereka juga pada semangat kerjanya karena sesuai dengan keinginan mereka gitu.
2: Luar biasa, terima kasih Kak Nadia. Teman Pro 2, aku bangga banget ya sama dua narasumber kita hari ini, teman Pro 2 ya, ngasih jawaban tuh yang betul-betul bikin puas gitu. Oke, kita next ke Palangkaraya dulu teman Pro 2. Kak Zuhal, halo.
7: Halo, katanya ada gak suaraku?
2: Oke, Kak Zuhal boleh berikan tanggapannya atau pertanyaan.
7: Oke, Makasih banget Teo dan juga Kak Nadia dan juga Kak Dewi, keren banget nih ya pembahasan hari ini, berdaging sekali. Dan sebenarnya aku tadi juga nyimak banget nih sama Kak Nadia yang concern banget khususnya sama apa ya, Gen Z di media sosial kayak gitu. Nah mungkin aku pengen nanya kedua-duanya juga gitu ya, kalau kalian nih sekarang concernnya isunya apa sih menurut kalian yang harus kita benahin dulu sama-sama kayak gitu ya? Isu apa dulu sih yang harus kita angkat dulu? Soalnya kan di sosial media ada banyak banget nih isu-isu. Terus juga ini isunya kita ngikutin yang mana nih? Kita sebagai pemuda harus kawal yang mana dulu nih? Nah kalau menurut Kak Dewi dan juga Kak Nadia, isu mana sih yang harus kita kawal dulu untuk kebangkitan pemuda ini? Itu aja kali ya.
2: Thank you. Thank you Kak Zuhal. Kak Dewi udah ya denger ya Kak Dewi ya? Oke silakan Kak dijawab.
4: Oke, isu Indonesia saat ini banyak sekali dan cukup kompleks ya, sampai aduh ini yang mana satu ini yang harus kita ikutin gitu. Tapi tetap jangan berhenti ya teman-teman, kita kawal terus polemik-polemik yang ada di negara ini. Dan tentunya kalau terkait dengan isu, menurut saya adalah isu yang sangat krusial saat ini adalah terkait kesehatan mental pemuda sih. Karena menurut data survei Indonesia Mental Health aja ada 15,5 juta remaja Indonesia yang mengalami krisis terkait kesehatan mental seperti itu. Jadi menurut saya bahwa pemuda harus mengenali dirinya dulu, harus memperbaiki dulu identitasnya, maka setelah itu mereka akan tahu nih peran mereka sebenarnya sebagai pemuda ini apa dan untuk apa sih sebenarnya. Nah setelah itu mereka akan paham dan mereka akan lebih melek terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Jadi menurut saya pemuda harus mempunyai integritas terhadap identitas mereka terlebih dahulu. Itu sih.
2: Oke, Kak Dewi, thank you so much Kak Dewi. Sekarang kita ke Kak Nadia dulu nih di Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Ya, halo Kak.
2: Oke, Kak, boleh dijawab Kak pertanyaan dari Kak Juhal tadi?
5: Oke, ya benar banget karena memang per saat ini isu bertebaran di media sosial itu beragam dari ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan, kesehatan, gizi dan lain sebagainya. Bingung yang mana karena berbarengan ya, urgensinya harus dihadapi dan direspon secepat mungkin. Tapi memang kalau dari aku sendiri punya concern di bidang isu pendidikan ya, khususnya memang bergerak di aksi sosial pendidikan, mempelopori kegiatan pendidikan. Aku rasa pendidikan itu adalah pondasi awal banget ketika kamu pengen menyuarakan satu isu. Misal gini, ketika kamu pengen bersuara isu politik, ekonomi, ketika kamu gak paham, kamu gak bisa. Dan pemahaman itu didapat dari mana? Dari pendidikan gitu. Aku rasa ketika satu anak gagal mendapatkan akses pendidikan formal misalnya, tidak bersekolah, artinya negara gagal di sini. Gagal yang hal paling dasar gitulah untuk bisa membangkitkan satu generasi yang bagus seperti itu. Aku rasa isu pendidikan tuh krusial untuk terus diikuti dan direspon seperti itu. Karena apa? Ini menjadi salah satu patokan bahwa negara kita secara konstitusional tuh gagal memenuhi hak-hak dasar. Paling dasar adalah pendidikan. Ketika pendidikan sudah gagal dibangun, mereka tidak bisa melanjutkan hidup yang layak, mereka gak bisa ikut berpartisipasi dalam pergerakan negara kita, mereka gak bisa ngasih kontribusi besar kepada negara kita. Artinya apa? Ketika pendidikan ada kesalahan sistem, dalam isu-isu masalah pendidikan tuh harus secepat mungkin untuk direspon seperti itu. Dan jangan pernah sampai salah tanggap dan salah aksi juga. Misal kayak saat ini anak-anak Indonesia tuh kekurangan gizi misalnya karena memang dia nggak concern saat belajar, itu sebenarnya target yang salah. Padahal pembenahan pendidikan di sini yang kita pengenkan apa, misalnya kayak ATK, akses belajar gratis dan lain sebagainya, itu adalah respon yang benar misalnya seperti itu. Aku rasa kita penting untuk bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dalam isu-isu pendidikan. Jadi memang pendidikan tuh penting dan krusial dan itu hak paling mendasar warga negara seperti itu sih Kak.
2: Oke, okay, thank you Kak Nadia ya, thank you banget. Oke, okay, teman Pro 2 itu tadi ya jawaban-jawaban dari Kak Nadia dan Kak Dewi ya. Luar biasa anak pemuda Indonesia hari ini teman Pro 2. Nah, sekarang aku mau ke Kak Dewi dulu, Kak Dewi. Kak Dewi bisa kasih contoh gak sih contoh konkret program atau gerakan yang Kak Dewi lakukan gitu ya, yang benar-benar berdampak gitu, bukan sekedar kayak kegiatan simbolik aja gitu.
4: Oke, benar. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan so far yang udah dilakukan khususnya untuk di Kalimantan Utara sendiri, saya mewadahi beberapa pemuda untuk turut berkontribusi dan juga berpartisipasi di dalam kegiatan sosial. Nah, seperti yang tadi Kak Nadia juga sempat katakan bahwa pendidikan kita saat ini belum merata ya. Jadi kita ada wahana pendidikan perbatasan, itu concern kita adalah mendampingi anak-anak dan juga memberikan pendampingan belajar dan juga pembentukan karakter, terutama untuk anak-anak yang berada di lingkungan-lingkungan cukup beresiko, misalnya lingkungan yang banyak putus sekolahnya, kemudian lingkungan yang rawan narkoba dan lain sebagainya. Jadi kita hadir untuk memberikan mereka pendidikan tersebut. Nah, kegiatannya itu bukan hanya cuman sekali, tapi kita berkelanjutan setiap minggu gitu. Dan alhamdulillahnya itu memiliki dampak bahwa ternyata ada perubahan nih dari karakter anak-anak tersebut. Nah, selain itu juga kita bergerak di bidang pelatihan semacam workshop seperti itu. Jadi workshop di bidang seni itu sasarannya juga umum dari remaja sampai ke orang tua. Jadi mereka tetap bisa mencoba menunjukkan keterampilan dan juga potensi mereka di workshop tersebut. Dan yang lainnya juga kita bergerak ke panti asuhan. Jadi kita juga hadir untuk adik-adik kita yang ada di panti asuhan seperti itu.
2: Luar biasa. Jadi ini luar biasa sekali ya teman Pro 2, karena enggak cuma di bidang kayak akademik aja ya, tapi non akademik juga pemuda bergerak teman Pro 2, biar kita bisa melihat potensi-potensi anak muda itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, bisa membuat negara kita semakin maju dan semakin berkelas. Oke, luar biasa. Sekarang Kak, dari semua kegiatan itu apa sih hasil yang paling nyata yang bisa Kak rasakan oleh masyarakat?
4: Oke, kalau untuk hasil yang paling nyata itu yang pertama untuk di wahana pendidikan perbatasan, kita udah memberikan pendampingan kegiatan belajar sampai kita membantu mereka untuk melanjutkan sekolah lagi untuk yang putus sekolah. Kemudian juga yang paling ini yang paling berdampak itu lebih ke semangat anak-anak untuk mau bersekolah dan mau belajar lagi. Jadi yang tadinya kami datang di awal itu mereka tidak tahu mau jadi seperti apa, tapi karena mereka melihat ada kakak-kakaknya yang lain, mereka jadi punya inspirasi dan pengen untuk tetap bersekolah lagi seperti
2: luar
4: itu.
2: Luar biasa. Oke, makasih Kak Dewi. Sekarang kita ke Banjarmasin dulu. Halo Kak Nadia.
5: Halo.
2: Halo Kak Nadia.
5: Halo, masuk enggak ya?
2: Oke.
5: Oke,
2: aman Kak. Boleh Kak mungkin kata-kata untuk anak muda atau mungkin penyampaian untuk anak muda biar anak muda tuh bisa terus bangkit dan terus maju gitu.
5: Oke. Mungkin penyampaian buat anak muda ya, biar bisa terus maju membantu negara kita bangkit, itu paling penting teman-teman ambil langkah hari ini. Jangan ragu, jangan takut, apapun hasilnya teman-teman itu bakal menciptakan sebuah dampak. Karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah mulai punya sikap nasionalis, teman-teman sudah mulai concern di isu-isu, teman-teman udah paham bagaimana seluk-beluk negara kita, artinya ketika kalian punya kesadaran itu adalah privilege yang lebih. Kalian harus bisa alokasikan itu ke dalam bentuk aksi sosial, pergerakan yang betul-betul bisa membangun negara kita, benahi pendidikan, bangun karakter kalian biar berintegritas, setidaknya kita bisa ngambil peran strategis dalam satu negara buat membangun negara kita ke depannya seperti itu. Aku rasa peran teman-teman hari ini sekecil apapun itu bakal berpengaruh besar ke negara kita. Dan apapun yang terjadi hari ini, suarakan. Jangan dibuang atau diabaikan, karena suara dari teman-teman inilah yang nantinya membantu generasi yang akan datang ataupun generasi per hari ini yang terkendala, yang tidak bisa bersuara, itu bisa terfasilitasi dengan baik dan suaranya itu bisa diangkat dan didengarkan lewat aspirasi teman-teman yang sudah sadar dan paham seperti itu.
2: Oke, luar biasa. Kak Mute.
8: Iya, Kak Teo.
2: Halo Kak Mute.
8: Halo.
2: Oke, gimana Kak setelah tadi kita diskusi dengan bareng jawaban-jawaban pemuda-pemuda nih. Luar biasa Kak, tanggapan Kak Mute gimana nih?
8: Luar biasa sih, daging banget ya. Sampai kita tuh dikasih tahu isu apa yang harus dikawal hari ini. Karena kan banyak banget ya Kak Teo. Maksudnya kita sampai bingung ya sebagai anak muda, harus kawal yang mana nih, harus kawal yang mana nih gitu. Dikasih tahu kalau pendidikan sekarang harus jadi fokus kita. Terus juga tadi insight dari Kak Dewi juga bagus banget dengan segala program-program yang dia bawa. Selain pendidikan juga tadi banyak banget ya Kak Teo yang dibawa gitu program-programnya. Aku seneng sih hari ini bahwa aku jadi pemuda tuh ternyata masih banyak banget teman-teman yang concern gitu sama negara kita, di tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional ini sih.
2: Oke, makasih kamu Teh. Makasih juga buat Kak Nadia ya, yang pastinya udah kasih jawab, udah kasih penyampaian buat anak muda. Dan kita ke Kak Dewi dulu. Kak Dewi, boleh kasih penyampaian untuk anak muda ya, biar bisa terus menyala gitu ya, biar terus maju gitu.
4: Oke, sama halnya seperti matahari yang selalu menyinari Kalimantan Utara ini, selalu menyala. So first, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk Young Generation Indonesia saat ini, tentu saja momen kebangkitan nasional ini bukan hanya sekedar untuk kita mengingat sejarah, tapi bagaimana kita tetap bisa keep survive, berkembang dan juga peduli di tengah polemik dan juga tantangan zaman saat ini. So pertanyaannya bukan lagi seberapa majunya Indonesia, tetapi seberapa siapnya generasi muda untuk menghadapi masa depan. So teman-teman, we are not only the future of Indonesia, but we are the voice of Indonesia. Seperti kata B.J. Habibie, kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Jadi generasi muda Indonesia itu tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas, tetapi juga bagaimana generasi muda bisa peduli, empati, dan juga memiliki jiwa nasionalisme terhadap Indonesia. So keep learning, keep growing, jangan takut untuk memulai, karena sekecil apapun yang teman-teman lakukan itu memiliki dampak besar untuk lingkungan teman-teman sekitar. Untuk lingkungan teman-teman, dan mulai dari sekarang, karena kalau tidak sekarang kapan lagi. So thank you.
2: Luar biasa. Oke, makasih ya Kak Dewi ya. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung sore ceria hari ini ya. Seru banget ya teman Pro 2. Terima kasih banyak juga buat narasumber kita hari ini, Kak Dewi, Kak Nadia dari Banjarmasin, dan Kak Dewi dari Tarakan teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat keluarga jaringan Pro 2 Kornus 8, ada Kak Anom Citra Samarinda, Bang Robi dan Kak Zual, dan pastinya tadi Kak Mute teman Pro 2. Nah, thank you banget, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan thank you so much teman Pro 2, dan kita bakal pastinya berjumpa lagi nanti di sore ceria berjaringan berikutnya.
0: Sore ceria, sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
9: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di request time ya. Tadi sudah kita ikuti untuk siaran berjaringan juga, ya kan? Barengan sama teman-teman dari RRI Tarakan, RRI Nunukan, Samarinda, Palangka juga, ya kan? Dan sekarang kita balik lagi di request time barengan sama Mote. Dan teman Pro 2 tadi ada Vanessa Z dan Reni Parulian, Takkan Terulang. Itu tadi sebagai pembuka ya di request time kita, requestan dari Novita. Berikutnya aku mau puterin requestan dari Tina, Still My Girl One Direction, dan juga requestan dari Bang Herman nih yang sudah tergabung di TikTok kita teman Pro 2, di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin ya. Requestnya Wanita Terbahagia dari Bunga Citra Lestari. Buat kamu yang mau untuk gabung bisa langsung ke TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin, dan juga melalui WhatsApp di 0811 5111 420. Aku tungguin sampai nanti jam 6 sore ya.

Roda Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya ada dari Robi, teman Pro 2. Robi, requestnya aku ingin pulang dari Lobo. Ini kayaknya suara hati orang-orang korporat ya di jam segini. Aku ingin pulang. Nanti dilanjutin sama requestannya Lara. Dengan rasa ini indah dari Utopia teman Pro 2. Kita masih bisa ngobrol ya. Ini seru banget di TikTok ya. Ke RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.

Roda Pancar Mesin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, aku bakal puterin requestan dari Bahrum ya di WhatsApp, yang katanya mau request lagu pernikahan kita dari Arsi Widianto dan juga Tiara Andini katanya. Terus semoga panjang umur juga buat kakak. Terima kasih banyak ya Bahrum doanya ya. Terus di WhatsApp tadi ada requestan Risk It All dari Marfa ya. Katanya minta kata-kata. Aduh, gak ada kata-katanya, udah di judul ya. Marfa udah risk it all, ini semua resiko katanya ditanggungin sama Bruno Mars ya.

ciamasin teman terbaik kamu. Udah full kah mood, kata C. Iya C, udah full ini. By the way, aku mau puterin lagi nih requestan dari Sagittarius ya, dengan Ghost dari Justin Bieber di sore hari ini, teman pro 2. Dan juga requestan dari Ian, Randy Pandugo, Hampir Sempurna. Tadi ada pendengar yang titip salam, katanya hati-hati buat teman pro 2 yang lagi di perjalanan katanya. Tuh, teman pro 2 dihati-hatiin gitu. Nanti ada tuh yang gak dihati-hatiin, tapi jangan yang ngebut, tenang aja. Di pro 2 Banjarmasin dihati-hatiin kok.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodi. Berikutnya ada requestan dari, ya aku lupa lagi, oh dari Bunga Rum Marliana namanya di TikTok. Dia requestnya dengan Nabila Takia Cegel. Sebenernya banyak sih yang request ini, tapi diwakilin sama dia. Terus juga requestan dari Ray, ya namanya benar, dengan Gurun Hujan dari

Prodi Pacar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya ada requestan tadi dari Pia dengan Berisik ya, dari Dere. Dan juga dari WhatsApp tadi ada dari siapa ya namanya? Atlania, dibacanya tuh gimana ya? Tapi dia bilang katanya dari Berbinar gitu. Itu kan nama fansnya Sabrina ya, teman Pro 2. Jadi aku bakal puterin dulu dengan Dere Berisik.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Eh, lucu banget kenapa ketawa aku kayak gitu ya. Oke, teman Prado, aku bakal puterin dua lagu terakhir ya. Ada dari Chance dengan Mustahil, ini requestan dari Alina tadi. Terus nanti terakhir requestan dari Zulia dengan Angie Carvalho, Remuk katanya gitu. Oke deh, aku langsung puterin aja teman Prado. Nanti kita ketemu lagi di jam 6 sore sambil menunggu kumandang azan maghrib juga. Jadi keep tuning terus di 95,2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Produk Mencermasin teman terbaik kamu. Sekarang kita ada di Rama Senja ya, teman Pro 2. Sekaligus juga jadi segmen terakhir dari Wush hari ini. Tadi udah kita dengerin semua, udah aku puterin juga requestan-requestan teman Pro 2 dari TikTok dan juga dari WhatsApp ya. Jadi setelah ini kita bakalan sambil menunggu kumandang azan maghrib aja untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sambil juga aku nanti bakalan sharing-sharing informasi-informasi yang ringan dari sosial media. So jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
0: Rin, bisa minta tolong gak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
3: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
6: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman.

Prodo Pancar Mesin, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku mau kabarin untuk kamu ya, yang ngerasa udah tahu segalanya tentang Piala Dunia, tentang sepak bola. Jangan lewatin terus untuk ikutin program-program spesial di RRI Prodo Pancar Mesin. Dan bukan cuma soal pertandingan, skor ataupun mencetak gol atau komentar. Kita bakal ngebawa kamu juga nih ngintip berbagai POV sepak bola ya, khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan lain-lainnya. Bahkan kamu juga bisa tergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap hari. Jadi warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Dan ikutin terus di Prodo RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Teman terbaik kamu.

0: masih bersama Pro 2.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
0: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Prodi Manjur Mangsin, teman terbaik kamu, teman Produa. Nih kita pasti udah banyak yang tahu ya kalau Instagram tuh ngeluarin fitur baru. Namanya adalah Instan. Instan ini adalah layanan atau fitur kayak berbagi foto sementara dirancang untuk menghadirkan pengalaman lebih spontan dan personal. Fitur ini tuh memungkinkan kita ngirim foto yang akan hilang setelah dilihat oleh penerima. Jadi instan tuh bener-bener kita foto, langsung ke upload, terus habis itu langsung dilihat nih sekali doang, gak bisa dibalikin, gak bisa di screenshot juga gitu. Instan ini tersedia melalui aplikasi utama Instagram maupun yang terpisah di dengan nama yang sama. Di aplikasi Instagram kita bisa lewat inbox ya, direct message, tapi dia ada instan aplikasi sendiri gitu loh. Kayak kalau kalian tahu namanya tuh Loket atau mungkin Snapchat. Kalau Snapchat tapi sama Loket tuh bisa dilihat lagi. Nah, tapi ini tuh benar-benar enggak bisa. Yang bisa kita lihat cuma postingan kita sendiri, yang view juga kita enggak bisa tahu siapa kecuali dia nge-reaction si instan kita gitu. Instagram ini memang ngejelasin kalau instan itu fokusnya tuh memang berbagi momen secara cepat, secara on the spot, secara autentik gitu. Beda dari Instastory, postingan itu kan lebih dikurasi ya. Jadi pengguna tuh cuma bisa ngambil foto langsung nih. Habis itu nggak usah tuh, nggak bisa lewat galeri, nggak bisa diedit. Pokoknya kayak langsung di momen itu doang. Udah ada yang coba belum? Kalau aku suka loh fiturnya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Pro Manja Mangsing, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Mutai harus pamit sekarang ya. Udah lepas 53 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Habis ini dilanjutin barengan sama Linda dan juga Edo di STMJ Jaga Malam ya, teman Pro 2. So, akunya pamit, besok ketemu sama aku malam ya. Besok ada apa sih? Hari Kamis, benar teman Pro 2. Dan buat kamu juga jangan lupa untuk semangat, karena besok hari Kamis. Minggu depan tenang aja, kalian bisa libur dari hari Rabu karena tanggal merah ya. Puas banget tuh Rabu sampai Minggu ya, jadi long weekend terakhir juga, tapi di tahun 2026. Jadi ya, semangat terus ya teman Pro 2, and keep tenang di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Mute pamit, have a good night, bye-bye.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.

0: di Pred FM, teman terbaik kamu, Tam Predua. Dan dijaga malam untuk edisi malam hari ini bareng Edo dan juga Mrs. Linda ya.
1: Hai, teman Predua.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Kayak semangat banget ya. Ngobrolin apa sih di Predua Komenin malam ini?
1: Ini loh. Gak ada ya di sini, sabar ya, Pak. Ini loh, bicara soal yang lagi rame banget, tapi aku baru aja sih nonaktifin. Tentang Instagram Insta.
0: Oh, apa itu? Tuh. Instagram Insta? Oh, yang satu kali lihat itu ya?
1: Gak tau sih.
0: Yang satu kali lihat itu ya?
1: Gak ada di sini komennya, Mbak. Yang di sini ada komennya, maaf ya.
0: Ya, agak-agak spesifik ya, teman-teman ya.
1: Jadi ini Instagram baru aja ngerilis fitur yang namanya Instance. Pakai S ujungnya ya. Dan kalau kamu belum tahu cara kerjanya, privasi kamu bisa tanpa sadar bisa terekspos. Nanti kita jelasin di komenin kali ini.
0: Betul.
1: Nanti kita bikin dulu kontennya ya, teman-teman, nanti komen di sana ya.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Produa Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu.
1: Masih di Produa Komenin, program untuk Gen Z ya teman Produa. Dan
0: ya Allah ya Rasulullah,
1: ngobrolin seputar
0: ya
1: feature
0: bener
1: kan,
0: karena kan Gen Z tuh pada suka banget kan bikin Instagram instans ini.
1: Kalau ada milenial yang ikut instan ya ikut-ikutan FOMO lah mungkin.
0: Enggak gitu ya, semuanya berhak
1: mencoba menyentil ego para milenial ya teman-teman
0: Instagram ya. Sebenarnya instan Instagram atau Instagram instans?
1: Instans aja.
0: Nggak mau. Nanti instan saja dikira nanti ada kurir.
1: Terus ayo. Terus yang nanya kayak gitu masih bilang snapgram sampai hari ini.
0: Bisa jadi sih.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa jadi ya teman-teman.
0: Oke,
1: ya.
0: Gimana tadi udah coba Pak bikin instansnya?
1: Udah lumayan ribet. Instans nih kayak nambah-nambahin feature aja biar orang di Instagram tuh semakin betah ya.
0: Iya, tapi
1: aku aja make, tahu kan feature sebelum Instagram yang aku bilangnya micro posting sih. Tahu kan kayak kalau kita buka DM terus paling atas DM tuh ada apa yang Anda pikirkan itu kan. Bisa lagu, bisa quotes. Itu aja kayak useless banget gitu apalagi ditambah instans gini.
0: Nah, itu kan mungkin buat nge-flashback kayak dulu zaman-zaman BBM enggak sih yang kayak gitu kayak
1: mungkin.
0: Gitu.
1: Tapi intinya kan Instagram bikin penggunanya biar lebih betah sama aplikasi kan.
0: Iya sih benar.
1: Kayak kamu coba buka aja sekali instans, kalau misalkan ketagihan ya bakal jadi loophole banget gitu.
0: Tapi aku barusan matiin loh malahan fiturnya.
1: Matiin fiturnya, aku pengen matiin deh abis ini.
0: Kayak ganggu banget, kayak ada ngintip-ngintipin gitu kan posisinya gitu. Tapi kalau yang pengen tahu masalah Instagram,
1: ada beberapa udah ada masalahnya nih feature baru
0: udah
1: nih.
0: Udah ada nih banyak banget kan. Apa yang tuh, komen-komen gitu. Tuh. Tapi yang perlu diketahui juga mungkin ada juga baru yang guna ini dong gitu kan. Karena masih apaan sih Instagram instan-instan gitu. Sebenarnya tuh udah rilis tuh dari 13 Mei. Tapi perasaan baru ramai itu di beberapa hari ini doang sih gitu loh.
1: Tapi kalau sebelum ngebahas instannya ya, aku ada lihat postingan teman aku. Kalau nggak salah instans ini tuh mirip salah satu aplikasi. Tapi yang miripan aplikasinya ini yang menurut aku malah lebih kepake daripada si instans ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi namanya Amira. Dia posting ada sebuah aplikasi yang mirip sama instans, tapi dia tuh emang benar-benar instan. Kalau instan ini kan apa tuh namanya?
2: Loket
1: ya. Jadi dia tuh nggak perlu masuk aplikasi gitu loh. Kalau ini namanya instan tetap masuk Instagram kan? Kalau yang di teman aku tuh dia udah
0: emang
1: buka HP
0: aplikasi sendiri.
2: Instagram aja.
1: Iya gitu. Jadi dia langsung buka gitu updatean. Gitu sih teman-teman.
0: Iya, jadi sebenarnya
1: nggak seinstans itu ya.
0: Iya benar. Jadi sebenarnya Instagram release feature instans ini adalah foto spontan tanpa editan yang otomatis tampil di DM teman kamu dan cuma 24 jam hanya bisa sekali lihat. Katanya sih tadi kata Mute itu nggak bisa di screenshot juga.
1: Nggak bisa di screenshot, nggak bisa di backwards.
0: Ulangin lagi, ya, benar. Jadi benar-benar seinstan itu gitu.
1: Tapi ada masalah ternyata di balik feature
0: apa,
1: baru
0: masalahnya
1: ini.
0: Apa?
1: Setelah yang satu ini di Produa FM.

0: menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
4: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
3: 100 meter lagi putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
1: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Masih ngobrolin seputar Gen Z dan milenial ya, teman Pro 2 yang lagi make feature instan ya. Atau mungkin ada boomers yang coba-coba ya. Waduh, biasanya paling banyak tuh 20 bisa shotnya ya.
0: Tapi fotonya langsung kayak diem atau enggak kayak
1: dari bawah dari bawah. Dari bawah. Enggak dong. Kenapa ya, tadi ada
0: kan, karena kebanyakan tuh pada bingung sih tepatnya dong kayak kepencet, ternyata udah ke-post gitu loh.
1: Nah, ini juga mungkin salah satu masalahnya ya. Karena kita nggak bisa kayak beberapa postingan kan kadang bisa kita filter dulu. Dalam artian filter tuh ada saringannya dulu. Nggak langsung di-post. Iya, mau
0: kemana dulu gitu kan, apa ceritanya ke umum atau ke teman dekat. Betul. Misalnya kan jadi kayak ada saringan filter gitu kan maksudnya ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau ini kepencet aja ya udah ke post gitu. Apalagi kan yang baru-baru kemarin tuh doh yang ramai banget dibicarakan abis ke post pada bingung ngapusnya gimana gitu loh.
1: Aku aja tadi bingung. Ini mau lihat yang tadi di post di mana? Ternyata ada. Cuman kita harus mencari sendiri ya teman-teman.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Gimana komentar teman-teman nih seputar instan nih?
0: Iya, banyak banget komentar-komentarnya teman Pro 2 ya. Darinya Yuli underscore 942 udah aku matiin pokoknya abisnya bingung banget katanya.
1: Ada juga dari Atmadreo. Sudah aku matiin, ganggu banget. Lagian apa bedanya sih sama upload story? Heran dah, feature yang gak guna banget, serius. Ya aku serius juga kok ini ya. Nanggepin ya teman-teman. Ya karena ya kalau misalkan di WhatsApp kan bisa satu kali lihat ya foto ya.
0: Iya benar.
1: Tapi dibawa ke media sosial untuk sosial tuh kayak
0: beda lah ya sama pesan instan gitu kan ya yang di WhatsApp gitu. Ya, kalau ini kan lebih ke itu tadi media sosial gitu.
1: Iya, kesannya pengen privasi tapi enggak privasi-privasi banget
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi maunya gimana? Arahnya kemana gitu kan?
1: Ya, biasanya feature-feature kayak gini enggak lama hilang kok ya teman-teman berdua ya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2, masih bareng Linda dan juga Mute ya untuk malam hari ini, teman-teman.
1: Jadi ada lagi nih yang komen, kebanyakan sih banyak yang
0: banyak
1: kontra ya. Kayak underscore Feli, fitur nggak guna katanya.
0: At Putri Dotakia, ganggu banget sumpah.
1: Iya, terus ada juga Valdilan. Valdilan. Ganggu banget ganggu katanya. Banget gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan.
0: Terus bisa ada gitu ya.
1: Iya, Spali sangat mengganggu. Ini rata-ratanya banyak juga nih, kayak Florencia nggak suka. Terus ada juga Bulkis nggak jelas katanya. Memang memang pada ada nggak sih yang komennya tuh yang pro dok?
0: Yang pro oh ini nggak pro juga sih, cuman ada yang lumayan panjangnya dari Ed Solaiha
1: gitu ya.
0: Ngulik sendiri akhirnya nemu juga cara hapusnya, gara-gara iseng ngetes selfie muka lagi tiduran tanpa hijab pula terus ketiduran. Nah ini yang masalah tadi nih ya,
1: betul.
0: Ke post sendiri di inbox temen, nyebelin banget nih fitur. Karena memang kalau udah dia kan gini Linda, dia langsung milih ngepostnya di mana, jadi langsung milih gitu, terus kalau kamu klik itu udah kepost langsung.
1: Iya makanya itu kayak kamu bilang tadi kan nggak ada filternya gitu.
0: Betul.
1: Gitu memang seinstan itu gitu loh maksudnya. Tapi entah itu memang tujuannya atau apa nggak tahu deh ya, maksudnya mau gimana arahnya gitu.
0: Betul.
1: Terus ada juga nih darinya Max, annoying sih pas ada sekitaran DM katanya.
0: Iya udah DM tuh penuh, dipenuhin lagi iya, space-nya bener. Sama
1: terus kayak
0: nyembul gitu ya.
1: Iya kan kayak ngintip-ngintip kayak apa sih gitu loh.
0: Minta dibuka gitu loh.
1: Iya beneran, makanya akhirnya bener sih gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang gak suka ya udah matikan aja fiturnya, gak apa-apa sih gitu. Tapi buat yang suka-suka aja ya gak masalah juga gitu. Mungkin mau bereksperimen atau mau di stalking-stalkingin ya.
0: Betul.
1: Gak apa-apa.
0: Tapi
1: juga
0: aku curiga sih orang-orang yang bilang ganggu banget nih gak guna, kayaknya emang udah coba juga sih. Dan kayaknya gak satu kali shot.
1: Kayak akhirnya tuh kayak lah terus gitu, kayak mungkin mempertanyakan gitu ya do ya,
0: ikutan
1: kayak
0: aja gitu
1: apalagi
0: ya.
1: Nih terus ngapain nih, apa nih gunanya nih gitu kan.
0: Buat kamu yang belum coba, coba dulu deh, siapa tahu bermanfaat buat kamu, berfaedah ya teman-teman.
1: Oke deh.

0: cermasin teman terbaik. Aduh, kamu
1: paling gak lama aplikasi ini bakal pudar ya, nomor 2 menghilang di telan zaman. Tapi gak tahu kalau misalkan long last ya berarti orang suka-suka aja sih.
0: Betul
1: ya
0: banget.
1: Teman-teman ya, kita nih karena selain bakal music live chat nomor 2 di Pradua RI Jakarta. Dan juga mungkin buat teman-teman yang pengen ikutan gabung malam ini juga ada community talk ya.
0: Betul.
1: Terus juga ada request time.
0: Betul.
1: Sama ada 1 jam bersama Linda nanti di jam 11 sampai jam 12 nomor 2.
0: Keep tuning.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Tabalong. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong melaksanakan pemeriksaan urin bagi driver keberangkatan jemaah haji Kabupaten Tabalong. Kegiatan deteksi dini tersebut berlangsung di Pendopo Bersinar Tanjung Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan briefing yang dipimpin Kasubag Umum BNNK Tabalong, Heru Irwan Permana. Dalam arahannya, dia menegaskan pemeriksaan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Tabalong dan BNNK Tabalong dalam mendukung program P4KN.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Suasana tepian Sungai Martapura di depan Balai Kota Banjarmasin dipenuhi manusia saat pesta rakyat dalam rangkaian Festival Sky Air digelar Rabu 20 Mei 2026. Warga tampak memadati kawasan siring depan Balai Kota untuk menikmati berburu makanan gratis yang disediakan oleh pemerintah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Teluk Kupang 519 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu 20 Mei 2026. Kedatangan KRI ini dalam rangka operasi Trisila 2026 tahap 2. Kehadiran kapal perang produksi dalam negeri ini membuka kesempatan bagi warga untuk melihat langsung isi kapal melalui kegiatan open ship hingga Jumat mendatang. Di atas kapal perang tersebut, masyarakat juga bisa melihat langsung helikopter AS-565 MBE Panther milik TNI Angkatan Laut yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: bersama Pro2, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sekarang saatnya kita ikuti Music Live Chat untuk edisi kali ini yang disiarkan langsung dari Pro2 RRI Jakarta. Bersama tamu kita malam hari ini ada Fadlah Intan dan Danish Sufyan.
2: Dan dirilai Pro2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.

tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya. Seperti janji yang tadi, kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Itan. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya. Sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Lagi OTW 10 menit lagi.
0: Kita sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah media tour, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak Fadila, Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya rame. Kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau. Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kan beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan, bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini, bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku yang ciptain lagu Double juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro,
0: akhirnya kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak tolong bikin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim kan, mungkin ke Danish juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu."
0: Tapi
1: dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka, kelewatan juga karena ciptain Mas Hendro. Terus juga ada Marsina juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya, maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus gitu, simpel ini.
1: Kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kak kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapat lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak dapet lagu ini loh. Terus dia bilang, "Ya, bener juga," jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu.
1: Betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orang semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner se-supportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya. Iya,
1: jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara, maksudnya ya, di sana pun dipromo juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak balap. Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya Danish. Tapi nanti ya, ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andalis juga. Jadi mantap, bareng sama kita bertiga nanti. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan. Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja
0: gitu. Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simpul, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Yeah. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagi pun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Jadi segan loh.
1: Aku support loh. Terima kasih.
0: Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia dream, saya perform di wedding dulu.
0: Oh.
2: Event corporate bersama dengan band saya.
0: Ya, yeah.
2: Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu
1: saja
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Ya, lebih megah ya.
2: Ya, lebih megah.
0: Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Prodo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
2: Iya.
0: Kenapa nggak di Malaysia? Masih mahal sih, mahal.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu kan, sepatu, bukan simple. Tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikata nih, ikat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Pak Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan.
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena. Nama besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy ya? Sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Ya, thanks Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini 3 kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya banyak sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap si belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tuh bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queennya
1: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Gitu. Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya ballad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording. Bener, ya?
1: Iya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan? Iya. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak oke gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: Lirik Video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis.
1: Yeah.
0: Jumat
2: besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya.
2: Coba
0: tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, yeah, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, yeah, hari Minggu.
0: Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Radio ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya, banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12.
0: Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah kita akan langsung aja. Dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye bye.

Oke, teman Pro 2, demikian tadi kita ikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya. Dan sekarang masih di STMJ sampai tengah malam aja bareng sama Linda dan juga Edo. So keep station terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

0: Di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio.
1: Aki, teman Pradio udah jam 9 malam nih.
0: Dan udah juga saatnya. Udah makan bakso ya teman-teman. Ngapain nih kita malam ini di Community Talk, Linda?
1: Main yuk.
0: Kayak ngajak orang keluar rumah ya teman-teman.
1: Main yuk.
0: Tapi kayaknya terakhir kali main di luar tuh kapan ya? Aduh, umuran.
1: Aduh, masih bocil-bocil gitu gak sih?
0: Umuran 10-an deh kayaknya ya.
1: Masa sih?
0: 11 aku udah siaran soalnya.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong main, dulu kamu suka banget tuh main apa sih, Dok?
0: Main kotak rokok, tau gak?
1: Aduh, apa tuh? Bener gak tau tuh?
0: Mungkin teman Prado ada yang tahu. Jadi kayak kita nyari kotak rokok. Misalkan, brandnya kan gak bisa disebutin ya.
1: Okay.
0: Tapi ada, jadi brand-brand kotak rokok itu menentukan nilai dari barangnya. Contoh brand ini karena
1: brand
0: susah.
1: Brand A misalnya gitu.
0: Brand
1: ya.
0: A karena banyak yang ngerokok pakai brand itu, jadi nilainya dikit.
1: Dikit. Jadi misalnya berapa angka per angka atau gimana?
0: Ya 5, 10 gitu. Oh, ada gitu, poinnya. Okay. Tapi kalau misalkan ada brand nih, brandnya tuh kayak, oh ada ya rokok namanya itu gitu. Kita pun sampai nggak tahu ada rokok nama brandnya itu. Nah itu biasanya nilainya mahal.
1: Oh,
0: karena
1: kayak
0: langka
1: gitu ya, ceritanya ya.
0: Oh, jadi kayak main ini.
1: Besaran poin gitu ya maksudnya.
0: Iya, terus kayak main kelereng ya. Nama apa sih? Krekel, kelereng ya.
1: Kelereng
0: kita bikin bulat, bundar.
1: Oh, iya.
0: Misalkan pasang jadi banget sih bilangnya. Kayak pasang 5 gitu. Berarti
1: kayak main tebak-tebakan ya, gitu ya.
0: Kalau pasang 30, jadi kan yang punya nilainya 5 harus pasang 4 gitu kan. Nah, kita mesti apa ngelempar sendal tuh.
1: Oh iya.
0: Sampai kotak rokoknya keluar. Kalau kotak rokoknya keluar, kotak rokoknya jadi punya kita gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau sekarang ya? Mungkin zamannya kayak kartu Pokemon kan. Nah, istilahnya gitu.
1: Oh gitu. Iya. Benar.
0: Enggak tahu ya semua orang ngalamin ini
1: tapi
0: apa enggak gitu.
1: Tapi
0: kan
1: itu kayak permain-permain tradisional tuh yang kayak udah asing banget enggak sih?
0: Kalau tapak
1: gitu.
0: Kartu sih masih bisa. Tuh kan tapak kartu kan.
1: Iya.
0: Kita beli kartu di mainan gitu.
1: Dulunya tuh namanya tuh taunya kompak gitu lah.
0: Iya, kompak.
1: Terus kan ada juga kayak lompat tali, itu lebih kayak olahraga sih sebenarnya ya.
0: Tradisional kan ada juga kayak gundu, lebih tradisional kan teman-teman. Kalau permainan tuh banyak yang memang ada yang dikembangin dengan sendirinya, ada yang mengadaptasi dari luar negeri juga banyak
1: betul,
0: di Indonesia
1: betul,
0: teman-teman.
1: Betul.
0: Kenapa nih Linda dengan permainan?
1: Nah jadi kayaknya ini menjadi hal yang menarik banget kan untuk dibahas, kayaknya gak pernah dibahas juga nih sama Pradua ya.
0: Aku penasaran deh harusnya di kita juga ada ya yang kayak gitu ya di era serba digital ini gitu.
1: Iya benar.
0: Ada dong inisiasi dong teman-teman karena aku pernah lihat di media sosial salah satu konten di Jakarta kalau nggak salah itu nggak tahu komunitas atau apa tapi mereka tuh mengadakan sebuah acara di mana satu malam dalam satu minggu itu mereka ngumpul orangnya banyak mereka main semua gamenya seru banget. Jadi kayak balik ke masa kecil tapi
1: nostalgia
0: kita
1: gitu ya.
0: Iya dan kita ninggalin ya intinya bukan balik ke masa kecil juga sih. Kita ninggalin sedigitalnya era sekarang gitu dengan sosialisasi bareng teman-teman, seru-seruan gitulah.
1: Oke deh nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya di Community Talk tentang komunitas permainan tradisional.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Di Berada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Ada Tiara Andini dengan Janji Setia tahun Pradua ya. Sedih banget Bu, sama ini. Kenapa?
1: Sedih banget.
0: Emang sangat merasuk sih suara Tiara ya di Sanubari. Kenapa?
1: Maksudnya yang buat permain tradisional tuh sekarang tuh udah jarang banget. Gak ada lagi.
0: Agak berlebihan sih kalau gitu ya teman-teman.
1: tapi aku lihat juga pernah viral di TikTok gitu. Ada komunitas bermain yang kayak main lompat tali bareng-bareng. Terus main apa yang... Kalau kita tuh yang do mikado yang kayak gitu.
0: Kita tapi sekarang kan juga lagi sering main-main juga kan?
1: Main-main apa nih?
0: Kayak permainan bikin dokumen laporan. Permainan bikin spreadsheet laporan bulanan. Permainan membuat berita.
1: Permainan apa itu kakak? Tolong dijelaskan.
0: Permainan memenuhi jadwal share.
1: Enggak, itu bercanda ya nomor 2 ya. Enggak masuk daftar kalau itu ya.
0: Enggak masuk daftar ya.
1: Kalau ini komunitas benar-benar bermain gitu loh. Kayak yang itu tadi dah gitu main pada lompat tali. Dan mainnya itu sama orang-orang yang cuman hadir tiba-tiba gitu kan.
0: Random aja ya.
1: Randomly aja gitu teman pro 2. Terus diajakin, main yuk gitu. Ya udah gitu, bukan yang kayak aku Edo udah kenal, terus ngajakin Arini main gitu. Enggak gitu kayak Edo habis lari-lari nih gitu. Kita mungkin main di 17 Mei gitu. Betul. Misalnya kan tiba-tiba ada komunitas bermain di situ. Main yuk, main lompat tali yuk gitu. Ya udah main aja, ikut aja gitu.
0: Kayak enggak tahu siapapun itu ya gitu.
1: Iya gitu. Jadi bener-bener handphone juga enggak fokus main kayak main. Nostalgia waktu kecil gitu. Itu seru banget sih gitu. Dan komunitas bermain ini katanya aktif banget nih dok di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan beberapa kota
0: lainnya.
1: Oh ini
0: yang tadi aku ceritain Linda.
1: Oh gitu? Oh sama berarti ya. Ya aku maksudnya ini juga nih yang biasanya mereka tuh main di kawasan GBK gitu dok.
0: Ya,
1: main lompat tali
0: lah ya.
1: Gitu.
0: Ya
1: bener-bener. Dan yang main itu gitu bener-bener yang orang dewasa aja gitu. Tapi anak-anak juga mau ikut ya boleh silakan, gak apa-apa gitu. Biar gak kecanduan gadget gitu ya. Akun Instagramnya juga kayaknya aktif banget juga deh dok. Kayak kamu lihat juga kan bahwa memang
0: iya mereka bikin konten-konten
1: betul.
0: Terus sih.
1: Betul, jadi seru banget sih.
0: Tapi kontennya tuh bikin iri orang daerah aja sih sebenarnya.
1: Kenapa tuh?
0: Ya kayak kita pengen loh ada komunitas gitu ya di Banjarmasin.
1: Nah bisa nih siapa yang punya inisiasi. Tapi kalau nggak salah di Banjarmasin tuh kan bukan komunitas bermain ya. Tapi
0: komunitas lain yang memang kadang tuh di event-eventnya nyediain game juga.
1: Betul.
0: Sesi game.
1: Kayaknya kamu dan
0: Salah satunya ada Banjarmasin Book Party. Kadang mereka ada sesi gamenya.
1: Iya. Terus yang sekarang kan yang juga olahraga tuh. Jadi mereka tuh daripada katanya yang tawuran ini dan sebagainya. Tapi nggak tahu ya itu jatuhnya komunitas atau gimana,
0: perkumpulan.
1: Perkumpulan atau gimana. Soalnya tuh aku pengen ngundang sih nanti gitu ya teman-teman.
0: Coba
1: Pro 2 ya.
0: Aku juga, aduh boleh gak sih kita community talk tuh dari orang yang di daerah manapun gitu.
1: Ya boleh, kan ada Zoom online ya teman Pro 2 ya. Aku juga pengen ngundang teman aku nih yang suka banget menjelajah dari satu tempat ke wisata lainnya gitu ada.
0: Tapi bukan time traveler ya.
1: Bukan.
0: Emang traveler aja ya.
1: Emang traveler aja tapi punya perkumpulannya gitu.
0: Ada perkumpulannya
1: gitu.
0: Boleh.
1: Kayak komunitas gitu. Jadi mereka bulan ini kita ke Bromo misalnya gitu ya. Terus bulan depan ya bisa aja mereka ke Raja Ampat gitu.
0: Komunitas apa namanya? UMR kalau enggak salah ya.
1: Gimana tuh?
0: Karena bisa jalan-jalan maksudnya. Komunitas.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: Produer Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Dan itu dia teman Produer enggak? Belum ya? Masih ada beberapa komunitas.
0: Dan itu dia tadi yang ada komunitasnya di Jabodetabek, Bandung, dan kota-kota besar lainnya.
1: Iya, sampai Bali, terus beberapa. Ayo dong Banjarmasin.
0: Makassar ada juga. Iya. Katanya tadi kamu mau jadi inisiasinya, inisiatornya.
1: Ini udah 9:30 ya teman-teman. Enggak sempat aku bikin komunitas nih jam sih. Tapi ada komunitas lainnya nih Linda.
0: Apa tuh?
1: Selain komunitas bermain, simple banget ya namanya komunitas bermain gitu.
0: Iya.
1: Ada juga komunitas Hong.
0: Maksudnya?
1: Nah, komunitas ini.
0: Pakai kong nggak? Pakai kong nggak?
1: Apa itu?
0: Pakai kong nggak?
1: Apa kong, maksudnya? Kong. Aduh, ternyata kita nggak cocok guys ya. Ini berpusat di Bandung. Aha. Sebagai pusat kajian juga ternyata untuk mainan dan permainan rakyat Indonesia. Dan mereka udah mengumpulkan lebih dari 890 jenis permainan.
0: Apa
1: ya,
0: aja
1: teman-teman.
0: Tuh?
1: Aduh,
0: fix yang... kita harus buka talking dulu apa aja tuh.
1: Pelestarian budaya juga dilakukan oleh komunitas yang satu ini tahun pradua ya. Kalau dari namanya sih yang paling atas tuh pusat kajian mainan dan permainan tradisional Indonesia.
0: Ininya harus betul.
1: Hah? Kontak personnya ada. Tapi kebanyakan kalau yang aku lihat nih masanya anak-anak ya. Umuran
0: ya,
1: remaja sampai yang muda gitu teman-teman. Dan mungkin mereka juga dari galerinya tuh sering ke beberapa tempat-tempat untuk entah sosialisasi ataupun juga mengadakan permainan tadi ya. Gitu. Dia mereka juga punya program Inovasi Seni Nusantara 2025 di tahun yang kemarin teman Pradua ya.
0: Oke.
1: Menarik jadi, nih, tapi juga sebenarnya sama. Cuman ini lebih kayak mereka ada strukturnya gitu loh, Linda.
0: Iya benar. Jadi kayak ada program kerjanya lah gitu ya.
1: Terus juga bahkan udah ngedata berapa ratusan permainan tadi ya. Jadi emang tinggal dipilih aja gitu teman-teman.
0: Ini
1: nanti
0: banyak
1: ketika
0: banyak banget ya ternyata ya permainannya ya sampai 890. Kalau tadi aja kayak kita nyebut gitu main apa sih tadi kayak lompat tali, kebak sodor, apalagi tadi main apa tadi
1: kotak rokok
0: gitu,
1: kompak ya teman-teman.
0: Gitu,
1: kalau ke tradisional mungkin lebih ke kayak gundu.
0: Iya bener-bener main
1: engrang mungkin.
0: Sama apa tuh yang
1: apa itu?
0: Biji satu itu?
1: Ya, itu gundu.
0: Oh, gundu ya. Aku taunya apa bedakuan.
1: Nah, bedakuan kata orang Banjar ya. Kalau di kita juga ada balego ya teman-teman ya.
0: Iya benar.
1: Nah, mungkin juga balego masuk
0: ya,
1: di lapangan.
0: Ya ternyata ya. Fix Edo jadi inisiator abis ini.
1: Tapi setelah ini Linda, ada lagi komunitas yang emang berfokus sama permainan tradisional. Mungkin komunitas Hong masih ada campurannya ya dengan
0: Oh, iya, bener-bener,
1: permainan lainnya tahun Prado. Tapi setelah ini di Prado FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
4: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Request time di Pro 2.

0: besar bagi beragam keyakinan. 4.000-an doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia.
3: Di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Pradua. Itu dia komunitas song ya teman-teman. Ada lagi komunitas lainnya, Linda?
4: Ada komunitas Traditional Games Returns atau TGR.
3: TGR ya teman-teman ya. Ini tuh tadi yang tradisional ya game-gamenya.
4: Iya benar. Jadi ini adalah sebuah kayak komunitas kalian kayak kampanye sosial yang ngajak anak-anak tuh untuk ikut main di luar ruangan melalui slogan lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Gitu.
3: Oh, bukan jual gadgetmu, ayo main bersamaku gitu ya?
4: Enggak.
3: Masih ramah lingkungan dan anak-anak nih teman-teman.
4: Betul. Okay. Jadi ini kayak mungkin kayak mirip-mirip komunitas bermain juga sih sebenarnya ya, doi ya.
3: Dengan gitu. Nama lainnya ya, teman-teman berdua. Tapi seru sih dengan adanya komunitas-komunitas kayak gini tuh, walaupun nggak ada kayak menyuruhkan atau menggalakkan hidup sehari tanpa gadget misalkan, atau tinggalkan gadget sebentar. Tapi memang dengan permainan-permainan yang disuguhkan tuh emang bikin kita jadi apa ya, jadi lupa sejenak lah dengan dunia digital, teman-teman berdua.
4: Oke deh. Nggak kerasa nih teman berdua ya. Itu dulu informasi di Community Talk di malam hari ini bareng sama Linda dan Edo.
3: Betul.
4: Tapi setelah ini keseruan makin bertambah pastinya.
3: That's right. Karena bakal ada request time di malam hari ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sharing tipis juga boleh ya.
4: Betul.
3: Di live TikTok kita malam hari ini, teman berdua, keep tuning.

Ada dari Bahrum di Jakarta yang request lagu dari Asyar Zemita, Ku Cinta Nanti. Terus juga ada Mahmudin yang request lagu Under and the Backbone dengan Main Hati, check this out. Terus setelah ini juga kita bakal live TikTok ya teman-teman. Jadi silahkan untuk dipenuhi requestannya malam hari ini.

0: Halo teman Pro 2.
1: Duh, ada yang lagi main hati nih guys ya.
0: Ah, enggak apa-apa, selagi hatinya belum ada yang milikin enggak apa-apa kita main-main ya teman Pro 2 ya.
1: Asal enggak mainin hati orang ya teman-teman.
0: Iya
1: ya.
0: Benar. Makanya kalau mau, kan kamu pernah dengar enggak sih lagu yang katanya kalau cinta bilang cinta, sayang bilang sayang. Nah tuh ada tuh ya, judul lagunya ya? Gitu
1: makanya Duo Maya bukan?
0: Bukan. Adalah itu lagu gitu. Itu yang alright. Jelas-jelas aja sih sebenarnya ya teman Pro 2, daripada main hati kan mending kalau yang sayang bilang sayang, kalau cinta bilang cinta.
1: Asal
0: kalau
1: jangan
0: yang mau
1: kata...
0: request apa? Langsung request gitu loh.
1: Oh ada yang request ya.
0: Banyak banget nih.
1: Asal kan? Jangan kayak lagu Raja ya.
0: Apa tuh ya?
1: Benci bilang cinta.
0: Nah kalau itu memang tuh hukumnya tuh benci sama cinta tuh beda-beda tipis gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Gitu.
0: Oke kakak, lanjut kita ya. Bacain ya kakak.
1: Gagasan pertama dari Guzel Rahman, Sabrina Leonor takkan terganti. Dan juga B yang request Mesa Hira merindu lagu Check This Out.
0: Oke.

0: di Brada FM, teman terbaik kamu tahun pra 2. Dan lanjut lagi, siapa yang bilang request lagu Roni terus? Aku kan maksudnya. Enggak guys, bercanda guys, bercanda.
1: Aduh, aku sih tersinggung banget kayak gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Itu tuh Ian, coba Ian tuh tegur, dia tuh request lagu Niki terus.
1: Enggak sih, Ian kalau sama aku requestannya biasanya Finish Me, Lenny.
0: Oh gitu, oh beda-beda Ian.
1: Iya, beda penyiar, beda yang di request ya gak sih Ian? Ya.
0: Tapi kok bisa kemarin Ian tuh request Niki tapi sama ini, sama Sabrina.
1: Oh gitu.
0: Iya, enggak sama aku. Aduh, aku kecewa sih. Ini? Kita lanjut juga.
1: Gimana,
0: ada,
1: gimana?
0: Ada Lovi yang request lagu Hace dari Salma Salsabil. Terus juga ya, Irham ya kalau enggak salah tadi ya namanya ya. Request Budi Doremi dan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Ya, tolong berdua. Langsung kita train untuk dua lagu berikutnya.

0: sama Syama.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Tadi ada Tenang yang request lagu Remuknya Enji Carvalho ya. Terus juga ada Karya Mahardika yang request lagu Seventeen dengan Word. Oh bukan, yang K-pop ini bukan. Ini yang Indo ya. Jaga selalu hatimu teman-teman. Bang Guzali Rahman, aduh sayang banget nih Bang Guzali udah kelewat tadi ya. Pertama banget malah, kalau di TikTok kita pertama banget Bang Guzali udah kita puterin ya. Yang lain silahkan, kita masih bisa sekitar 4 lagu lagi.
0: Iya, jadi yang mau request teman Pro2 gak cuma di TikTok, di WhatsApp, tapi juga bisa cek story Instagram kami di @rri_pro2banjarmasin. Ada question box-nya di situ tuh ya, tinggal komen aja.
1: Betul,
0: ya.
1: Sama di Instagramnya @rizkide.
0: Kok spal sepil?
1: Bukan ya teman-teman, kita puterin Remuk dan Jaga Selalu Hatimu.

0: Rugi banget sih teman Pro 2.
1: Kalau misalkan
0: request, halo Pak Is.
1: Halo teman-teman, salam kenal juga yang udah ikut gabung ya.
0: Siapa juga partner aku,
1: ada Edo. Itu masih bisa Bang
0: bisa
1: Pak Is.
0: Dong.
1: Bang apa Mbak ini? Bang
0: Pak
1: apa Mbak
0: aja.
1: Ini?
0: Pak Is aja.
1: Oh, Pak Is aja. Mm-hmm. Patin Haruan Pisang. Pais. Bukan.
0: Brokoli.
1: Brokoli. Anyway, ada Dudi.
0: Peace.
1: Oh, gumbi.
0: Gumbili doang.
1: Bentar ya, ada Dudi Dam yang request lagu Raim Lodi dengan Ikro di live Instagram kita, terus ada di WhatsApp.
0: Ada Amalia yang request lagunya Vanessa G and Ronnie Perlian lewat lagunya Tekan Terulang. Yang mau request boleh banget teman Pro 2 langsung komen di TikTok. Cepetan gabung ke TikTok ya di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Karena slot kita sisa satu lagi.
0: Masa sih satu enggak?
1: Bener. Ini kan belum sama ini nih bridging.
0: Ah, enggak itu. Bisa-bisa foto waktu.
1: Bener teman-teman, dua lagi ya.
0: Ya pokoknya kalau teman Pro 2 mau request aja. Nanti kalau memang udah full kami kasih tahu. Kalau enggak ya lanjut teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Langsung kita dengerin dua lagu, ada Ikro dan Tekan Terulang.

0: Vanessa G dan Roni Parulian, teman-teman ya, dengan takkan terulang. Lanjut lagi untuk rekasan berikutnya dari Mas siapa Linda?
1: Loh, PR banget nih.
0: Nggak ada itu dong, langsung Mas Ronald. Oh. Yang request lagu Hello dengan Pilihan Hati. Terus juga ada?
1: Ada ini yang request lagunya Fizz tadi ya.
0: Politrik dari Mas Pais ya. Betul. Teman-teman. Langsung kita puterin untuk dua lagu sebelum terakhir ya teman-teman Pradua di Request Time malam hari ini. Kalaupun masih ada mungkin satu lagi lah. Masih bisa disempetin ya teman-teman Pradua.

0: Oke, teman Pro 2, enggak kerasa ya.
1: Enggak kerasa banget. Enggak kerasa banget ya, teman-teman ya. Udah penuh juga requestan kita dan kita sampai di penghujung dari request time malam hari ini. Thank you banget buat yang di WhatsApp, terus juga di live TikTok, terus di Instagram juga, teman-teman ya.
0: Iya. Thank you banget ya yang udah request ya. Dua lagu terakhir ada lagunya Best Day of My Life dan juga Back Burner.
1: Ini requestannya Tams dan untuk Tem Odel dan juga Yan dengan Niki, teman-teman. Kumpulkan
0: ya yang udah nge-tap-tap love-nya ya.
1: Betul, kumpulkan juga semua jiwa dan raga kalian untuk mendengarkan dua lagu terakhir kali ini sebagai penanti tidur, mungkin penghantar tidur ataupun juga penghantar kamu yang pengen baru beraktivitas malam kalong ya, teman-teman Pro 2. Eda pamit.
0: Lida pamit, tetap setia terus di Pro 2 di Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
3: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi public.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

teman berdua yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya, Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Ado RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026 melalui frekuensi 25 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kejadian keracunan bisa disebabkan oleh berbagai sumber. Salah satunya adalah karena kelalaian penggunaan obat atau penyalahgunaan obat-obatan. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat. Yang pertama, gunakan obat-obatan yang sudah terdaftar Badan POM. Yang kedua, selalu menaati aturan pakai pada label dalam setiap penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan yang sudah tidak terpakai lagi agar segera dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, tidak memberikan obat-obatan kepada orang lain. Pada dasarnya, kondisi kita dengan orang lain sangat berbeda, dan gejala penyakit yang timbul tidak selalu menunjukkan penyakit yang sama. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol saat meminum obat. Untuk hasil yang baik, sangat penting menggunakan air putih. Dengan mengikuti aturan pemakaian obat-obatan, maka akan dapat membantu memulihkan kondisi dari sakit.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Era di Pro 2 punya Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari RRI.co.id dan juga dari Jakarta, di mana lembaga pengelola dana bergulir koperasi menggelar kegiatan rapat dan diskusi partisipasi strategis mitra LPDB dalam program koperasi desa kelurahan Merah Putih bersama 16 koperasi mitra dari berbagai wilayah Indonesia. Forum ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antar koperasi dalam mendukung implementasi program nasional koperasi desa kelurahan Merah Putih di sisi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pembiayaan ultramikro dengan tarif maksimal 6% kepada anggota KDMP.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga yang dimulai dari perkarangan rumah Wali Kota Banjarmasin Haji Erna Lisa Halabi turun langsung membagikan bibit cabai dan terong kepada masyarakat dalam kegiatan Kartini Hebat Banjar Baru, di mana kegiatan yang berlangsung pada Rabu digelar di ruang terbuka hijau Cahaya Ratelok, Jalan Jelawat dan Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Samsir Rahman dan juga serta Ketua Tim Penggerak PKK. Program ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan perempuan muda mendukung ketahanan dalam sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembagian bibit tersebut. Masyarakat diajak memanfaatkan lahan rumah menjadi area produktif yang bernilai ekonomi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, Wakil Ketua DPR Provinsi Kalimantan Selatan dari Praksi Partai Gerindra Alpia Rahman melaksanakan kegiatan reses masa sidang 2 di daerah pemilihan Kasanam, di mana berlangsung 13 sampai dengan 20 Mei, salah satunya di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Reses tersebut menjadi momentum bagi Alpia untuk kembali hadir di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dua arah dengan warga. Semua titik turut dikunjungi untuk berdialog bersama tokoh masyarakat agar memudah hingga berbagi kelompok masyarakat lainnya. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Era Ibu yang masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Baru Selasa ya, ketemu aku subuh, ketemu aku lagi hari ini. Gak apa-apa ya, teman pro 2. Jangan kemana-mana, soalnya masih banyak banget informasi yang seru-seru. Jadi keep tuning Ibu Rewing yang masin, teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh,

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Era di Pro 2 nyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Eh, siapa yang suka masak sayur, teman Pro 2? Tapi ternyata ada kan beberapa sayuran tuh yang kayak bisa dimakan mentah ataupun cuma direbus gitu. Tapi ternyata beberapa sayuran yang lebih sehat dimasak daripada dimakan mentah. Yang pertama adalah tomat. Ternyata lebih bagusan dimasak. Wortel, bayam, jamur, dan juga terong. Sebenarnya dari 5 option ini, tomat sih yang lebih sering dimakan ketika nggak dimasak gitu. Kalau yang 4 lainnya tuh rata-rata dimasak. Cuman ada aja sih beberapa orang yang kayak bikin ini jadi kayak kudapan atau salad gitu lah, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

RRI Pro Wenger Masin, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tau gak sih ternyata 57 juta orang Indonesia tuh yang hipertensi yang terkontrol tuh malah justru sedikit. Karena katanya beberapa mengatakan bahwa kondisi tersebut tuh membuat angka komplikasi hipertensi Indonesia masih sangat tinggi teman Pro 2. Mulai dari stroke, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Dan dijelaskan juga hipertensi itu kerap gak disadari karena gejalanya muncul perlahan. Banyak orang baru yang mengetahui dirinya memiliki tekanan darah tinggi selama mengalami komplikasi serius. Dan cuman menurutnya hipertensi bekerja dengan cara merusak dinding pembuluh darah sedikit demi sedikit dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat dianjurkan rutin mengukur tekanan darah sejak usia 18 tahun.

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan itu terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Radio RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dan dunia lagi sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, semua pemain FM dari digital juga ada streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Era di Prodawanyar Masin, teman terbaik kamu, teman Prodawa. Masih barengan sama aku, teman Prodawa. Dan tau gak sih kalau ternyata ada dokter yang nyebut kalau cuaca ekstrim tuh bisa tingkatkan resiko katarak. Kebayang gak sama kalian? Terus juga katanya cuaca ekstrim ini itu berdampak untuk tubuh dan juga mata. Karena paparan sinar ultravioletnya yang tinggi itu tuh disebut dapat meningkatkan resiko katarak, terutama jika mata terus-menerus terpapar tanpa perlindungan. Makanya dokter spesialis mata dari Jakarta Eye Center menyebut masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang belum terbiasa menggunakan pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan. Padahal, kebiasaan sederhana seperti memakai kacamata dengan pelindungan UV dapat membantu menurunkan resiko kerusakan mata. Jangan kemana-mana ya, teman produk kita masih banyak ngobrol. Jadi, keep tuning.

Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berbagai informasi yang teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah jam 7. Masih di sepeda teman-teman Pro 2, udah mulai cerah, matahari udah mulai masuk. It's time to shine to informasi update pagi hari ini. So keep tuning di berbagai informasi yang teman terbaik kamu.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Era di Prodo Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tahu gak sih teman Prodo, katanya debut Banua Rally. Ini acara ya, 2020 Kalimantan Selatan tuh katanya sukses banget mencuri perhatian. Karena selama 3 hari kemarin, di minggu lalu di tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2026, sebanyak 45 pembalap nasional memacu adrenalin di lintasan ekstrim dengan lompatan tajam yang menantang kemampuan para Pirelli. Nah, Ketua Umum Moreno Soeprapto turut mengapresiasi penyelenggaraan Banua Rally 2026 dan menyatakan dukungan penuh agar Kalimantan Selatan bisa menjadi tuan rumah kejuaraan rally tingkat internasional di masa mendatang. IMI Pusat juga akan terus melakukan evaluasi dari berbagai aspek, di mana mulai dari state ward, tim medis, hingga sistem keamanan demi mempersiapkan event rally yang semakin matang dan berstandar internasional. Salah satu peserta, Haji Putra Rizki, juga menyampaikan bahwa antusiasmenya terhadap ajang tersebut, ia mengaku telah berbincang dengan beberapa owner. Seru ya teman Prodo, karena acara-acara kayak gini kan biasanya kita lihat cuma di luar kota, di Jakarta, anything else teman Prodo. Dan katanya akhirnya si acara ini tuh jadi kayak bisa lah dilaksanakan di untuk skala nasional, itu sudah bisa sekarang gitu. Jadi tinggal gimana, apakah di international eventnya itu bakalan goal? Kita lihat nanti.

0: Pengalaman kedua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: I'm like

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Relay Pro 2 Menginformasiin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang Benwa Rally, teman Pro 2. Tapi by the way, tau gak sih teman Pro 2, ada beberapa info terbaru nih. Ini nih sebenarnya salah satu merek brand Chiki gitu lah, brand snack teman Pro 2. Katanya brand ini awalnya colorful banget, terus tiba-tiba packaging ini berubah jadi hitam putih. Katanya bukan rebranding, tapi ternyata karena perang. Jadi konflik Timur Tengah itu bikin pasokan nafta atau bahan baku tinta dan juga plastik itu terganggu banget, dan efeknya tuh nyampe ke Korea Selatan. Jadi orang borong kantong sampah. Di Indonesia tuh harga plastik juga udah naik 30 sampai dengan 40% kan. Makanya jadi bungkusnya dibikin hitam putih. Terus aku enggak tahu sih apakah ini memang bentuk daripada marketing juga, tapi sih katanya teman produknya ini emang udah kayak emang se-urgent itu sampai kayak gak mungkin dong mereka gak produksi. Jadi kayak bener-bener dibilang sama mereka, kayaknya kita ganti packaging dulu deh gitu. Aku beli sih kayaknya, kayak buat di koleksi, karena black and white ya, monokrom, seru juga teman-teman.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Mada!

Wingin One sih, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini, teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tahu enggak sih teman Pro 2, kalau misalkan nih yang lagi rame banget dibahas tentang instance. Katanya dari head Instagram ada Mastery, sebuah fitur instance ini bisa jadi opsi buat user Instagram connect lebih personal. Karena katanya fitur ini kan dihadirkan, tapi banyak yang terganggu loh ternyata teman Pro 2. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Kalau aku sih biasa aja. Keganggu banget enggak, tapi make banget juga enggak teman Pro 2.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
6: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
7: Suarakan komentarmu.
8: Kali aja banyak yang setuju.

Tim Informasi, teman Prado, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada informasi lainnya sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Keep tuning di Prado Informasi, teman terbaik kamu.